0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Si pertama pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi yang di bawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, 8 setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan teguran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Konsepnya, kenapa kemudian kita harus melakukan intervensi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan

0: Θα φύγει, θα στρέφει ο Θεός. Είναι ο Θα πει που να μην τσουάει. Περτάω και που τσουάει. Τα λέω. Εάν πάει αφάτα,
1: lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang mau pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026 sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026 harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Mawardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar.

dominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigade Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Tas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan tuntas dengan warta berita skala nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan 32 menit kita menuju Halo RRI, pukul 9 mendatang, maka akan kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda ya. Tunjukkan dunia dari Takaida.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk pagi hari ini dan di ruang dengan Anda semuanya. Informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini menjelang nanti Halo RRI tepat pukul 9 bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan. Pendengar, Presiden Prabowo ingin perdagangan bebas Indonesia Eurasia segera diberlakukan. Jadi pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginginkan agar perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eko Eurasia atau Indonesia Eurasia Economic Union Free Trade Agreement ya segera diberlakukan. Perjanjian dagang tersebut ditandatangani oleh Indonesia bersama 5 negara anggota yakni Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia serta Komisi Ekonomi Eurasia. Dan perjanjian dagang Indonesia Uni Ekonomi Eurasia ditandatangani di Saint Petersburg, Rusia pada 21 Desember 2020 lalu. Dan Presiden Prabowo meminta negara-negara Uni Ekonomi Eurasia menuntaskan prosedur internal masing-masing sehingga dapat diberlakukan secepatnya. Disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian dagang tersebut, di mana komitmen tersebut diantaranya dengan menerbitkan peraturan Presiden pada Juli 2026. Presiden Prabowo juga mengatakan delegasi bisnis Indonesia yang hadir dalam Forum Ekonomi Timur dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasia. Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap Forum Ekonomi Timur menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi pelaku bisnis Indonesia dan Eurasia. Dan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia menghapus atau mengurangi bea masuk atas 11.882 pos tarif atau lebih dari 90% dari seluruh barang yang diperdagangkan. Nah, Presiden Prabowo ingin menghapus tarif segera berlaku sehingga transaksi bisnis dapat dilakukan secepatnya. Presiden Prabowo juga menegaskan Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan karena Indonesia memiliki sejumlah produk yang besar. Perjanjian perdagangan bebas menjadi pintu masuk bagi negara Eurasia untuk memperluas akses dalam berbisnis. Ya, untuk informasi ini pendengar bisa Anda simak kembali di laman rri.co.id di pagi hari ini. Sekali lagi tepat di pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti bersama untuk program Halo RRI bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Kita temani Anda semuanya pagi hari ini juga dengan beberapa sajian lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Dan kita mau ucapin selamat ulang tahun bagi yang hari ini 4 September 2026 lagi berulang tahun. Siapa tahu ada yang ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun apa lagi. Pokoknya yang merasa bahagia di hari ini melaksanakan ataupun yang merayakan ulang tahun ya. Jadi kita mau kasih lagu, kadonya lewat lagu aja ya. Kita kasih lagunya lewat, kadonya lewat lagu dari Jamroots. Happy birthday ataupun selamat ulang tahun untuk semuanya.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Jan.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti program Halo RRI. Ya, nanti akan kita dengarkan bersama untuk topik di pagi hari ini, selalu mendengarkan.
1: Oke, pagi ini perjalanan ke studio masih diwarnai dengan kabut asap ya. Untuk Anda juga mungkin yang sama seperti kami bisa berkabar ke sini ya, atau mungkin sedang merindukan hujan.
2: Nah, kemarin sempat hujan ya.
1: Iya, ih bahagia banget rasanya kan.
2: Terus langsung yang lebat gitu lagi kayak doa-doa itu dijawab enggak sih ya?
1: Iya.
2: Terus ternyata pagi ini kabut lagi.
1: Iya, tadi sempat gerimis Sofi.
2: Oh iya, sempat gerimis.
1: Tik-tik-tik. Tapi enggak jadi.
2: Ya sudah okay. Ya, tapi yang jelas sekarang kewajiban bermasker harus kita terapkan kembali ya. Kayak seperti dulu lagi deh ya, anggap aja kayak kembali di era COVID, terus juga kabut-kabut asap sebelumnya kan. Jaga saluran pernapasan atas kita ya, karena kita nggak tahu kapan imun kita ini lagi dalam kondisi stabil atau tidak.
1: Okay. Seperti informasi dari reporter kami saat ini yang berada di lapangan, yang akan membagikan informasi terkait PMI bagikan masker gratis ke pengguna jalan. Bersama Jafar Nur, silakan Jafar.
3: Baik, terima kasih rekan Reni dan RT. Ya, pendengar, kabut asap pada pagi hari ini masuk kategori sedang di angka ISPU 87. Dan yang cukup menariknya, di saat kabut asap masih ada, masyarakat masih enggan menggunakan masker sebagai pelindung dari ancaman mikro dari yang ada di kabut asap. Akhirnya PMI Tarakan pada pagi hari ini membagikan masker secara gratis sebanyak 1000 dan masker yang dibagikan kepada para pengguna kendaraan khususnya roda 2. Dan diyakinkan oleh Amir Tamrin selaku PMI Tarakan bahwa pembagian masker ini akan terus berlanjut selain kepada para pengguna jalan, di kemudian akan dilakukan pembagian di pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya. Ia juga menyayangkan bahwa pengguna jalan saat ini di saat kabut asap masih dirasa cukup mengganggu, masih minimnya masyarakat menggunakan masker. Padahal jika menggunakan masker paling tidak mencegah terjadinya penyakit yang berhubungan dengan paru-paru yang akibat dari kabut asap itu. Dan yang cukup menarik memang dari pembagian masker ini, nyaris semua pengendara motor berhenti untuk mendapatkan masker secara gratis. Dan pembagian masker ini dilakukan di pertigaan lampu merah Ladang Tarakan. Mungkin itu yang dapat saya laporkan langsung dari Ladang Tarakan. Terima kasih, rekan Tony dan Elvi.
2: Baik, terima kasih Bang Jafar ya. Dan terdengar juga dari suaranya Bang Jafar lagi pakai masker. Ya.
1: Iya.
2: Iya, sehat-sehat kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan oleh PMI juga bermanfaat ya.
1: Iya.
2: Kalau sudah dibagikan dipakai ya. Kadang kan gitu ya, Ren, dibagi tapi nanti disimpan. Kadang cuma digantung doang ya, dipakai karena masih banyak yang lebih butuh.
1: Oke.
2: Oke,
1: masih ada informasi lainnya pendengar yang mungkin akan kami hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti kami juga menantikan ya untuk Anda bergabung, baik itu di telepon ataupun WhatsApp. Kalau di WhatsApp bisa nih menyertakan video ataupun foto ya. Dan nantinya akan kami konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Ya, seperti keluhan beberapa waktu lalu ini, Vi, terkait lampu penerangan jalan ya. Di jalan di depannya PRI. Di sana itu lagi mati. Dan kita sudah konfirmasi dan langsung diperbaiki.
2: Langsung ditindaklanjuti. Oh iya, sempat kemarin ada beritanya ya.
1: Iya.
2: Dari Halo RRI langsung ditindaklanjuti. Nah, ini mudah-mudahan akan mengikuti juga ya. Kalau misalnya ada yang Anda alami serupa seperti itu ya, terkait fasilitas umum, fasilitas publik yang perlu untuk dibenahi, dilaporkan silakan. Nanti kita akan coba teruskan ya ke pihak yang menaungi.
1: Oke. Ada informasi apa ini ya?
2: Informasi apa yang akan kita baca?
1: Oke. Cegah gangguan kesehatan, Polsek Sekatak bagikan masker gratis. Nah, seru hanya ditarakan ini ya. Silakan Vi.
2: Baik, rri.co.id, Tanjung Selor, untuk mencegah meningkatnya gangguan kesehatan selama terjadinya kabut asap, maka Polsek Sekatak Polresta Bulungan menggelar aksi membagikan masker gratis kepada para pengguna jalan yang dilakukan pada Kamis kemarin. Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofiqoh Yunianto melalui Kasih Humas Polresta Bulungan Aibda Hadi mengatakan pembagian ini dilakukan oleh personel piket shift B Polsek Sekatak Polresta Bulungan, di mana pembagian masker dilakukan pada Jalan Poros Transkaltara, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak. Hadi mengungkapkan petugas juga mengingatkan agar pengendara bermotor maupun kendaraan roda 4 untuk tetap menyalakan lampu utama kendaraan terutama saat kabut tebal. Karena selain tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan saat berkendara juga sangat penting, utamanya penggunaan lampu utama di tengah kabut.
4: Ya. Ya, kalau di Bulungan seberapa tebal ya, Tup, ya?
2: Sampai lampu kendaraan harus dinyalakan, artinya tebal banget ini ya.
4: Itu dia.
2: Karena mengganggu jarak pandang kan ya.
4: Oke deh, untuk Anda yang berada di Bulungan ya, jangan lupa juga menggunakan masker. Ditarakan juga seperti itu ya. Oke, masih ada informasi lainnya mungkin yang ingin Anda baca di laman rri.co.id. Masih cukup lengkap, ada olahraga yang mungkin Anda juga suka olahraga, gaya hidup. Nah, ini gaya hidup juga banyak ini.
2: Nah, ini satu informasi bagus juga ini.
4: Oke, di mana Kota Tarakan layak jadi percontohan layanan kesehatan regional Kalimantan. Dari rri.co.id Balikpapan, pemerintah Kota Tarakan meraih prestasi membanggakan di tingkat regional setelah resmi dianugerahi penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Kalimantan. Dan malam penganugerahan bergengsi tersebut digelar meriah di Platinum Hotel and Convention Hall Kota Balikpapan pada Kamis malam. Dan di ajang tersebut Kota Tarakan sukses menyabet penghargaan terbaik untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Ya, penghargaan berupa trofi kehormatan serta apresiasi bantuan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada pemerintah Kota Tarakan. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is hadir secara langsung mewakili Pemkot Tarakan untuk menerima penghargaan prestisius tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas pengakuan nasional terhadap komitmen pembenahan sektor kesehatan di Kota Tarakan. Iya. Dan juga Ibnu Saud menekankan bahwa alokasi bantuan anggaran Pemprov dan Pusat sebesar 1,5 miliar rupiah yang diterima Pemkot Tarakan akan dimaksimalkan untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas layanan medis dasar. Pemkot bertekad memanfaatkan dana hibah berprestasi tersebut tepat sasaran guna menunjang kebutuhan masyarakat secara langsung. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.go.id. Oke, selamat untuk Kota Tarakan ya.
2: Lumayan ya, 1,5 M di alokasikan untuk bantuan kesehatan lagi nah ya, jadi berdaya guna juga nih untuk masyarakat ya, karena aspek kesehatan pendidikan ini masih aspek yang krusial untuk masyarakat yang tentunya perlu untuk ditingkatkan, dan peningkatan pastinya perlu apa, anggaran.
4: Nah ya. Itu dia ya, di tengah efisiensi lo ya,
2: indeks ekonomi 1,5 miliar ya, lumayan daripada lumayan ya, enggak Mas Angga?
4: Lumayan ya. Oke. Oke, untuk Anda silakan ya. Kami mengundang Anda untuk bergabung ya di 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Oke.
2: Wah. Ada lagi informasi nih, masih kaitannya dengan Karhutla ya, karena ini bisa menjadi pemicunya. DPRD Tarakan memberi perhatian penanganan batu bara aktif Pantai Amal ya. Sebentar kita dehem-dehem dulu ya Pak PA.
4: Iya.
2: Nah, rri.co.id Tarakan, penanganan batu bara aktif yang membakar di bawah Jalan Pantai Amal Lama depan Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIK Universitas Borneo Tarakan mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Kota Tarakan. Randi Ramadana Erdian, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tarakan, mengatakan penanganan pemadaman batu bara dilakukan dengan cara survei dan penelitian agar metode pemadaman batu bara bawah tanah yang terbakar selama musim panas berhasil dipadamkan. Randi juga menjelaskan DPRD Tarakan mengupayakan anggaran perbaikan jalan tersebut jika batu bara telah berhasil dipadamkan, mengingat akses jalan sangat penting bagi warga, anak sekolah, medis emergensi yang terjadi di kawasan Pantai Amal RT1 dan RT2. Jadi Randi memastikan legislatif akan terus memantau dan mengawal setiap tahapan perbaikan jalan hingga tuntas.
4: Berarti ya, belum tuntas ini, Vi.
2: Belum.
4: Masih terputus jalannya.
2: Iya, makanya masih dikawal, dan kita berharap ya ini cepat pulih pengerjaannya supaya akses bisa cepat tersambung kembali karena banyak kepentingan di sana kan ya.
4: Iya. Oke, dan kita update dulu ini untuk informasi perakiran cuaca hari ini bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna. Selamat pagi, Mas Bagus.
5: Iya, selamat pagi Mbak.
1: Iya, Mas Bagus sehat, kabar hari ini?
5: Puji Tuhan, kabar baik dan sehat. Gimana kabar teman-teman di sana?
1: Iya, ini agak-agak serak-serak ini yang sih.
2: Serak, ngantuk ya. Astaga.
1: Oke, okay, Mas Bagus, bagaimana informasi cuaca pagi hingga dini hari nanti di Kaltara? Silahkan.
5: Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Berikutnya adalah informasi perakiran cuaca pada hari Jumat, tanggal 4 September tahun 2026. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke informasi perakiran cuaca, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu informasi kondisi angin yang terjadi pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Jadi pada hari ini terpantau angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat daya. Dan di sini kami melihat adanya daerah belokan angin di sekitar wilayah Malinau. Sehingga adapun dampak daerah belokan angin ini di wilayah Kalimantan Utara itu menyebabkan kondisi cuaca di situ cenderung akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut ini adalah masuk ke informasi perakiran cuaca pada hari ini. Ya, jadi pada pagi hingga dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara cenderung dipenuhi oleh kabut asap. Kemudian di sini kami melihat di waktu-waktu antara malam hingga dini hari, ini cenderung terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, kemudian Kabupaten Tanah Tidung, dan juga Kabupaten Nunukan. Sementara untuk wilayah lainnya cenderung tidak ada hujan. Demikian informasinya, Mbak.
1: Baik, Mas Bagus, untuk potensi cuaca ekstrim hari ini terdeteksi tidak?
5: Untuk hari ini tidak, hanya kabut asap saja.
1: Baik, ini kabut asapnya merata di Kaltara?
5: Iya Mbak, kabut asapnya bisa dibilang merata seprovinsi Mbak.
1: Oke, ya karena memang kan beberapa hari terakhir kan sering ada rilis cuaca ekstrim di wilayah Malinau dan Nunukan begitu. Itu belum ada pengaruhnya sama sekali terhadap kabut asap di sana?
5: Jawabannya ada pengaruh, tapi hanya di lingkup kabupaten yang mengalami hujan saja Mbak. Untuk wilayah yang cenderung tidak hujan, itu cenderung masih diselimuti kabut asap.
1: Baik, informasi untuk jarak pandang hari ini di kisaran berapa Mas Bagus?
5: Untuk hari ini khususnya di Tarakan, di sini kami melihat jarak pandangnya ada di antara 4 hingga 5 kilo, Mbak.
1: Oke, berarti masih cukup tebal kabut asap pagi ini ya?
5: Iya, dan diperkirakan akan cenderung semakin memburuk, Mbak, menjelang siang hari nanti.
1: Baik, apa yang menyebabkan itu, Mas Bagus? Maksudnya, kenapa siang hari itu bisa lebih memburuk begitu?
5: Jadi di sini kita melihat ada dua faktor Mbak. Pertama, kita di sini melihat dari sumber asapnya itu berasal gitu Mbak. Jadi di sini kami melihat untuk di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini kan masih terjadi kebakaran asap hutan dan lahan ya. Nah, kemudian di sini kami juga melihat arah anginnya ini juga cenderung dari arah selatan hingga barat daya. Di mana arah angin dari selatan hingga barat daya ini cenderung membawa asap dari Kalbar dan Kalteng ini cenderung ke wilayah Kalimantan Utara. Jadi asap inilah yang menyebabkan wilayah kita ini, Kaltara ini, cenderung didominasi kabut asap. Kemudian yang kedua juga kondisi minimnya hujan di wilayah Kaltara juga, itu juga cenderung memperburuk visibility atau jarak pandang yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kaltara, Mbak.
1: Baik, berarti ini sama seperti di perairan berarti ya, dengan jarak pandang yang hanya 4-5 kilo begitu ya Mas Bagus?
5: Iya, betul Mbak.
1: Baik, untuk potensi hujan sendiri untuk wilayah Kaltara bagaimana Mas Bagus?
5: Di sini kami melihat potensi hujan ringan hingga hujan sedang ini masih terjadi hingga kurang lebih tanggal 9 September. Tetapi wilayah terjadi hujannya ini cenderung masih lokal sambar. Jadi masih belum rata se-Provinsi Kaltara.
1: Baik, untuk Kota Tarakan bisa di-spill nggak sih? Tanggal berapa ini hujannya? Kok kayaknya walaupun kemarin sudah sempat hujan begitu ya? Kalau beberapa hari ke depan seperti apa Mas Bagus?
5: Kalau untuk beberapa hari ke depan di sini kami melihat untuk hari ini itu hujan lokal antara jam 2 dini hari hingga jam 6 pagi. Kemudian untuk di hari esok hari hingga lusanya di sini kurang lebih waktunya juga sama Mbak, di dini hari juga.
1: Baik, tapi sifatnya lokal aja ya Mas Bagus ya?
5: Iya, lokal aja Mbak.
1: Oke, baik, tapi setidaknya masih ada hujan lah ya.
5: Iya.
1: Oke, Mas Bagus, untuk suhu udara hari ini di kisaran berapa?
5: Untuk hari ini cenderung ada di antara 31 hingga 32 Mbak.
1: Oke, masih cukup terik ya?
5: Iya.
1: Ya cukup terik walaupun masih ditutupi kabut ya, ya agak-agak gimana gitu rasanya ya Via.
2: Tetap panas aja. Aduh.
1: Aduh ini kabar yang gimana begitu ya. Oke Mas Bagus, untuk himbauan dari BMKG seperti apa? Oh ya, tinggi gelombang dulu deh sebelum kita tutup.
5: Oke, untuk tinggi gelombang di sini kami melihat masih di rentang antara 0,5 hingga 1,25 meter Mbak di seluruh wilayah perairan Kalimantan Utara.
1: Oke, baik, berarti masih cukup aman ya untuk kegiatan di perairan?
5: Mm-hmm. Iya betul Mbak. Iya.
1: Potensi angin kencang juga seperti apa ini Mas Bagus?
5: Untuk angin kencang di sini kami tidak melihat adanya potensi itu Mbak.
1: Mm-hmm. Baik. Silakan Mas Bagus, yang terakhir untuk himbauan kepada masyarakat ya terkait cuaca yang masih potensi hujannya masih cukup sedikit lah ya. Silakan Mas Bagus.
5: Oke, baik. Di sini kami dari teman-teman BMKG Tarakan mewakili teman-teman dari BMKG Kalimantan Utara. Di sini kami menghimbau kepada teman-teman pendengar setia RRI untuk jangan lupa memakai masker kemanapun itu pergi, khususnya bepergian keluar, karena mengingat kualitas udara kita hingga kemungkinan beberapa hari ke depan ini masih cenderung kurang baik, maka selain itu juga dimohon untuk mengurangi aktivitas yang dirasa tidak perlu di luar ruangan, dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya juga.
1: Baik, terima kasih Mas Bagus waktunya. Selamat kembali melanjutkan tugas. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Oke, okay.
2: Pagi. Jadi
1: masih jarang
2: beli
1: hujan.
2: Bagus.
1: Ya, beli bagus ya.
2: Beli bagus. Oke. Okay. Oh, artinya ini Loren, kualitas udara kita akan semakin memburuk ini karena kabut asap kan nanti diprediksi akan semakin meningkat.
1: Mm-hmm.
2: Tapi ternyata ini dipengaruhi dominan karena asap kiriman.
1: Iya.
2: Ya, bisa nggak sih kirim-kirim uang aja jangan asap.
1: Aku juga mau Vi kalau itu Vi ya.
2: Oke. Okay. Mana sih daerah mana tadi yang kirim-kirim itu?
1: Iya. Kalteng.
2: Mm-hmm. Ayo kita hubungi RRI Kalteng.
1: Iya ya. Kita aja dapat kirimannya kayak gini begitu ya. Bagaimana
2: iya.
1: Di sana ya kan? Oke deh. Oke, jadi untuk Anda pendengar ya, kami masih nantikan untuk Anda bergabung baik itu di line telepon, WhatsApp ataupun di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Mm-hmm. Kami kembali selepas jeda berikut ini.

menjawab kami, menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini di ruang dengar Anda semuanya, sebelum kita mendengarkan untuk lanjutan program Halo RRI di pagi hari ini, kami akan ajak Anda terlebih dahulu mendengarkan laporan dari reporter Ermaino yang saat ini berada di lapangan, yang akan melaporkan tentang penyerahan bantuan Sarpras Budidaya Perikanan di pagi hari ini. Dan nanti akan disampaikan oleh reporter Ading Revlin di pagi hari ini untuk informasinya. Dan yang pastinya kebersamaan kita di Lintas Malinau pagi untuk hari ini hingga nanti di menit ke 2 hingga di menit ke 30 untuk pagi. Ya, hingga di menit yang ke-50 nanti di pukul 10 pagi ini. Jadi pastikan para pendengar tetap saya bersama kami di 95.3 MHz. Kita akan mencoba untuk menghubungi reporter Ading Revlin kembali di pagi hari ini untuk informasinya berkaitan dengan penyerahan bantuan Sarpras Budaya Perikanan Kabupaten Malinau di pagi hari ini. Oke, sepertinya kita sudah tersambung bersama dengan reporter Ading Revlin untuk pagi hari ini. Ading Revlin, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan untuk laporannya di pagi hari ini.
1: Baik. Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Minapolitan 7 di Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, di mana pemerintah Kabupaten Malinau pagi hari menjelang siang ini telah menggelar penyerahan secara simbolis bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan sekaligus panen perdana untuk tribulan ketiga di tahun ini. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa kegiatan ini berlangsung di Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Malinau bersama Wakil Bupati Malinau Jakaria, bersama jajaran pemerintah daerah. Nah, dalam kegiatan ini, bantuan sarana budidaya perikanan diserahkan secara simbolis sebagai bagian dari program bantuan pemerintah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2026, dan tentunya dirangkai dengan panen ikan perdana khusus untuk kawasan Minapolitan 7 yang menjadi bagian dari kegiatan budidaya perikanan di wilayah ini. Dan kegiatan ini menjadi salah satu agenda pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya di Dinas Perikanan, dalam pelaksanaan

0: program di sektor perikanan tahun anggaran 2026. Demikian pendengar laporan kami hari ini langsung dari Napolitan 7 Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara. Saya selanjutnya kembalikan ke Nadiana di studio.
1: Terima kasih rekan Nadine Revlin untuk laporannya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan pendengar di ruang dengar Anda semuanya. Kita akan lanjutkan lagi untuk program Halo RRI bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan.

0: Dagger, kita lanjut ke tingkat Core Wheel. Dan selanjutnya tingkat antar Core Wheel, kemudian ke Grand Final, begitu Mbak.
1: Oke, Grand Final langsung berarti pusat begitu ya?
0: Iya, benar sekali Mbak.
1: Oke, tahun ini dilaksanakan di mana yuk?
0: Untuk finalnya? Iya, untuk finalnya itu dilaksanakan di Jakarta Mbak.
1: Baik, itu berarti berupa video?
0: Iya, benar sekali Mbak.
1: Berarti videonya kan pesertanya yang diterbangkan?
0: Pesertanya yang akan diterbangkan Mbak. Ke pusat. Iya, benar sekali.
2: Iya. Artinya bertanding langsung ya, kan? Saya,
0: benar, dan saya harap semoga adalah kandidat kita dari RRI Tarakan untuk dibawa ke pusat, begitu Mbak.
2: Amin.
0: Semoga saja, iya amin.
2: Oke. Jadi ini sudah menjawab ya untuk Black Cafe tadi.
1: Iya.
2: Tanggal 2 dan 4 ini tengah dilaksanakan audisi ya. Ini berupa taping. Dan nanti akan disiarkan melalui Pro 2 RRI Tarakan dan juga YouTube channel. Dan ada dua tahapan ya Ren ya. Tanggal 9 ya, koreksi kalau salah ya Ayu ya. Tanggal 9 dan tanggal 17 ya.
0: 17.
2: Jadi tanggal 9 untuk kategori popnya dan tanggal 17 untuk kategori lagu daerahnya ya.
0: Iya benar sekali Mbak. Oh dan satu lagi hal Pak, ingin saya sampaikan, jangan lupa untuk masyarakat mendukung peserta favorit kamu di sudah bisa voting ya Mbak ya. Itu di www.bintangradio.id sudah bisa langsung voting.
1: Oke. Ini untuk yang favorit berarti ya.
0: Iya.
2: Iya, ini untuk yang favorit
0: Mbak.
2: Iya.
1: Jadi bukan juara.
0: Ini untuk menemukan juara satunya Mbak, di mana nanti kalkulasinya nanti itu 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting, begitu Mbak.
2: Oh, begitu. Jadi ada kombinasi penilaian ya. Jadi bukan
0: kombinasi.
2: Jadi bukan tunggal di juri aja nih ya. Ada kombinasinya.
0: Benar, benar,
2: 70-30 ya.
0: Benar Mbak.
1: Oke, baiklah. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Ayu?
0: Yang saya ingin sampaikan, yuk segera voting untuk peserta favorit kamu agar membantu peserta untuk menjadi pemenang kategori putri ataupun kategori putra, begitu. Dan semoga saja untuk dari peserta RRI Tarakan ada kandidat masuk ke final, begitu
2: Amin. Amin. Ya diulang lagi nih kalau Amin. Untuk voting kemana Ayu supaya nggak lupa nih pendengar kita dan pemirsa kita.
0: Oh ya, teman-teman boleh voting untuk peserta favoritnya ada di bintangradio.rri.id.
2: bintangradio.rri.id.
1: Oke. Okay. Ini votingnya berarti berlaku di Tarakan kah, Pak Korwil atau pusat nanti?
0: Untuk votingnya, untuk votingnya ke semua masyarakat yang mengenal peserta bisa voting begitu Mbak. Misalnya kalau misalnya ada temannya di daerah Sulawesi mengenal peserta bisa di voting begitu Mbak.
1: Iya, tapi ini penilaiannya gimana nih? Maksudnya ini nanti digunakan pada saat ditarakan ke penilaian ini?
2: Iya, tahapannya maksudnya.
0: Ini untuk oke. Untuk tingkat Satker Mbak, masih tingkat Satker ini Mbak.
1: Oke, nah itu dia berarti. Oke, berarti harus dari Tarakan juga ini ya. Banyak-banyak vote deh.
0: Iya benar Mbak.
2: Baik, baik.
1: Okay. Terima kasih yuk.
2: Baik, terima kasih Ayu Sitomorang untuk penjelasannya.
0: Ya, sama-sama Mbak.
2: Ketua Bintang Radio RRI Tarakan 2026 ya.
1: Iya.
2: Nah, pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah dapatkan informasi, jadi Anda juga diundang nih untuk ngevote ya di laman yang sudah disebutkan tadi oleh Ayu ya, bintangradio.id.
1: Iya.
2: Bintang Radio RRI.id ya. Ini umur enggak bisa menipu memang. Baru dikasih tahu udah lupa aja. Jadi ya nanti kita akan taruh juga pasti ya kalau Anda lihat sosmed kita nanti pasti akan dikasih tahu juga kemana harus ngevote ya. Mm-hmm. Kita harus dukung karena ternyata penilaian ini aku juga baru tahu ya.
1: Yeah.
2: Tidak semuanya itu di juri. Jadi yeah, juri 70%, vote itu 30%, kan lumayan ya.
1: Mm-hmm. Atau malah saya pikirnya tadi kalau vote-nya banyak bisa menang. Ternyata tidak.
2: Mm-hmm. Atau aku pikir malah tadi untuk favorit aja.
1: Nah,
2: gitu,
1: bener.
2: Ya kan?
1: Taginya.
2: Oh, ternyata ini konsepnya 70-30. Bagi hasil ini.
1: Iya. Oke, okay, jadi memang harus banyak-banyak vote ya.
2: Mm-hmm.
1: Mungkin ini saudara, teman gitu ya. Tapi
2: iya,
1: mau vote lebih dari satu bisa gak kira-kira ya?
2: Nah itu tadi lupa tanya Ayu ya.
1: Nanti kita coba deh ya.
2: Ternyata ini juga berlakunya hanya untuk kawasan kita aja ya.
1: Mm-hmm.
2: Kan tadi kita ngiranya, oh siapa tahu nanti pas di final masih bisa ngevote di jalur yang tadi juga.
1: Iya.
2: Ternyata enggak ya kata Ayu ya.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Ya sudahlah, ini menjawab pertanyaan tadi yang ada di YouTube, mudah-mudahan bisa yeah dipahami ya. Jadi okay, tanggal 2 dan 4 ini sudah dilakukan audisi, nanti juga akan disiarkan melalui Pro 2 RRI dan juga YouTube channel bertahap tanggal 9 dan tanggal 17.
1: Tapi pasti nanti ada flyernya.
2: Betul.
1: Untuk mengingatkan kembali bisa disaksikan di YouTube dan di Pro 2.
2: Kalau rajin menyimak sosmed kita nanti pasti bakal banyak dapat informasi di sana.
1: Oke, okay, kita ke informasi lagi nih Vi dari Reliko ID. Nah, ini terkait RRI Tarakan dan KPH lakukan penanaman pohon untuk kelestarian ekosistem.
2: Ini yang kemarin ya?
1: Iya, silakan Vi.
2: Dari fotonya ini orang-orang yang nggak asing lagi. Ya sudah, kita baca dulu rri.co.id Tarakan. LPP RRI Tarakan menggelar kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari rangkaian menyemarakan RRI Festival atau RRI Fest 2026. Dan kolaborasinya dilakukan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Aksi penghijauan ini dilaksanakan pada Kamis kemarin di kawasan Slipi Embung, PDAM Kampung 1, Kota Tarakan ya. Kenapa penanaman pohon ini diselenggarakan? Ya, sebagai langkah nyata untuk merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Upaya ini menjadi semakin krusial mengingat ancaman kebakaran hutan yang belakangan ini melanda sejumlah kawasan di Pulau Kalimantan, baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Kepala LPP RRI Tarakan, Bapak Haris Munandar menyampaikan pentingnya aksi nyata ini demi menjaga keberlanjutan ekosistem lokal. Dan melalui sinergi bersama KPH, penanaman pohon di area embung juga diharapkan bisa memperkuat daya resapan air, sekaligus mencegah potensi resiko bencana alam di masa mendatang. Kehadiran pepohonan baru ini juga diproyeksikan untuk menjaga kestabilan daya dukung di lingkungan sekitarnya. Dan seluruh jajaran panitia, mitra kerja, masyarakat sekitar juga menyambut kegiatan ini dengan penuh antusias. Dan bagi kami, keluarga besar RRI Tarakan, momentum RRI Fest 2026 ini juga diharapkan akan menjadi trigger atau pemicu semangat gotong royong dan gerakan penghijauan yang berkelanjutan untuk kelestarian alam Kalimantan Utara ya. Oh, mantap nih RRI ya, penanaman pohon.
1: Iya, di Gedung Slipi.
2: Mm-mm.
1: Ini tempatnya yang viral ini, Vi.
2: Oh iya.
1: Yang sering dilalui on-on.
2: Oh, oh gitu.
1: Okay, jadi okay, di sana selain kita menanam pohon, kita juga menyaksikan pemandangan kabut asap.
2: Iya, kemarin tebal nggak kabutnya?
1: Masih tebal kalau kemarin.
2: Ini yang kawasan mana sih? Yang kawasan pohon satu itu nggak sih?
1: Pohon satu kan di Pemburungan, Vi.
2: Kenapa enggak ditemenin aja emang? Satu pohon doang di sana, temenin dong, ditanamin lagi pohon.
1: Sebenarnya pohonnya itu banyak, Vi, bukan cuma satu doang, tahu, Vi.
2: Katanya pohon satu, kan kasihan, iya, ya kan?
1: Itu di awalnya kan penasaran, apa memang gunung apa pohonnya cuma satu gitu. Didatangi ternyata banyak, Vi.
2: Oh, banyak. Ngeprank dong, ya kan?
1: Iya, memang di fotonya memang satu ya, tapi di pinggir-pinggirnya ada lagi sebenarnya.
2: Iya, kan kasihan ya kalau pohon satu beneran satu kan, kenapa enggak digerakkan ke sana penanam pohon baru biar ada temennya. Ya sudah lah ya, kita tinggalkan pepohonan-pepohonan itu.
1: Kita beralih ke perekonomian. Nah, agak berat ini.
2: Aduh, ini Reni aja yang bacanya. Kayaknya aku kalau sudah baca koma-koma gini mataku siwar.
1: Iya. Terkait perekonomian Kaltara triwulan 2 yang masih tumbuh 4,96%. Oke, informasi selengkapnya pendengar, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan 2 2026 tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih berada di zona positif 4,96%. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara Agus Taufik mengatakan perlambatan tersebut tidak mengurangi optimisme karena ditopang kuat oleh sektor hilirisasi dan investasi di kawasan industri. Seperti diketahui, Kaltara memiliki industri Park Indonesia atau KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi Kabupaten Bulungan. Kehadiran industri ini mampu menciptakan lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh 28,06% sejalan dengan peningkatan hasil produksi kayu serta penjualan komoditas baru yaitu aluminium dari tenan di Kalimantan. Dan Agus juga menyebut salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan adalah masuknya investasi di sektor hilirisasi bauksit menjadi alumina dan juga aluminium di Kaltara. Oke, mungkin bisa di-scroll kembali. Nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri tersebut disebut mencapai hingga 15 kali lipat. Dan mungkin investasi hilirisasi di KIPI ini memberikan investasi luar biasa karena dari bauksit, kemudian dari alumina, dan kemudian dari aluminium ini memberikan nilai tambah yang luar biasa. Nah, menurutnya industrialisasi sumber daya alam menjadi kunci transformasi ekonomi Kaltara ke depan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, khususnya sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya, BI mendorong agar proses hilirisasi terus diperluas di wilayah Kaltara. Dan BI juga menyatakan akan terus menjaga stabilitas moneter dan mendorong sistem pembayaran digital agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih seimbang. Oke, ternyata pengaruhnya cukup besar ya. KIPI di Tanah Kuning Mangkupadi di sana terhadap ekonomi di Kaltara. Mendatangkan ini juga berarti ya, tenaga kerja dari luar gitu ya.
2: Dan membuka, mudah-mudahan membuka lapangan kerja juga untuk warga sekitar ya.
1: Pastinya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id dan juga informasi-informasi lainnya.
2: Emang bener ya, kayaknya ngantuk itu nular ya?
1: Kenapa tuh?
2: Tuh papaya ngantuk tadi gak nyekrol.
1: Kan ada PA-nya yang di belakang ya.
2: Gak nyekrol, ditegur ya sama ya. Manjat dong, manjat dong.
1: Iya. Oke deh. Jadi untuk Anda pendengar, kami masih nantikan
2: pembelaan
1: untuk bergabung ya di 082153209845 atau di YouTube RRI Tarakan Official. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Radio film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu salammu, kombo kangen.
6: Sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, masih bersama kami Prof. RRI Tarakan dan masih dalam sesi Halo RRI. Kita sudah terhubung dengan siapa, Reni?
1: Iya, sudah terhubung bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, Maria Ulfa. Selamat pagi, Bu Maria.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dengan Reni dan Ervi di studio.
0: Kabar baik.
2: Siapa Mbak Reni dan?
1: Ervi.
0: Dengan Ervi.
2: Oh, Mbak Ervi dengan Mbak Reni ya?
0: Iya, Ibu. Ibu sehat?
2: Alhamdulillah. Teman-teman sehat semua kan? Mbak Reni, Mbak Ervi sehat semua.
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Maria. Bu Maria.
2: Mantap.
1: Iya, hari ini 4 September. Pas banget momennya dengan hari pelanggan ini. Gimana pengawasan Ombudsman Bu Maria terhadap layanan publik khususnya di Kaltara?
2: Kalau laporan sih ya seperti biasa ya, kita terima laporan gitu ya. Laporan atau pengaduan masyarakat berkaitan penyelenggaraan pelayanan publik. Di awal minggu sudah kami sampaikan berapa laporan yang kami terima, itu sudah lebih 100 gitu. Namun dalam karena ini konteksnya apa pelanggan hari pelanggan nasional ya, ya kepada semua apa namanya konsumen ya masyarakat konsumen maupun pengguna layanan publik selamat hari pelanggan nasional ya semuanya sehat selalu semua. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan esensi hari pelanggan nasional dalam konteks pelayanan publik. Emang beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya agar mendapatkan kepercayaan gitu dari masyarakat gitu. Kalau kita persepsikan nih pelanggan nasional dalam konteks pengguna layanan publik, ya maka sangat-sangat diharapkan agar apa namanya tercipta pelayanan publik yang berkualitas dan responsif ya. Kita berharap ada perbaikan dalam hal misalnya pemberi layanan itu mendengar lebih, ada keinginan untuk mendengar lebih jauh gitu ya, mendengar lebih dalam tentang masukan atau misalnya keluhan ataupun aspirasi-aspirasi masyarakat yang tujuannya memang sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan kita. Lalu ada upaya-upaya transformasi budaya layanan yang tadinya hanya misal sekedar menjalankan kewajiban aja, tetapi sekarang ini berorientasi pada kebutuhan bahkan kepuasan serta kepastian terhadap pengguna layanan gitu. Sehingga apa? Ya dengan hal-hal seperti itu yang dijalankan maka kepercayaan publik kan lebih meningkat gitu. Nah kalau kepercayaan publik meningkat ini maka penyelenggaran layanan yang kita selenggarakan itu ya betul-betul akuntabel ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kalau bicara tentang kita kaitkan esensi hari pelanggan nasional dengan pelayanan publik. Selain itu memang ya mari sama-sama selalu konsisten gitu mencoba untuk mendengarkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat atau kritik gitu. Ini yang kita harapkan ya di hari pelanggan nasional gitu. Karena event itu dalam konteks pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah baik itu daerah ataupun misalnya pusat bahkan instansi BUMN ya. Memang dengan adanya kayak pengaduan, kritik, itu sangat-sangat akan membantu kita di dalam upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan publik seperti itu. Nah. Jadi ada kesamaan sih ya dalam hal misalnya konsumen dalam sektor-sektor privat gitu ya. Taruhlah konsumen di sektor privat misalnya yang biasa belanja di mall, di pasar atau misalnya di kafe, di resto. Kalau kita persepsikan sebagai pengguna layanan publik, dalam hal ini masyarakat yang bermohon layanan di instansi-instansi pemerintahan, ya memang ini sangat-sangat mirip gitu loh. Layanan sama-sama berharap diberikan pelayanan yang baik seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau kita bicara tentang esensi Hari Pelanggan Nasional dengan pelayanan publik gitu, kalau kita kaitkan ya esensi Hari Pelanggan Nasional.
1: Baik Bu publik. Bu Maria, kalau di ranking lah ya, misalnya di ranking ini ada di 2025 aja deh Bu Maria, ada 3 peringkat teratas pengaduan ini terkait apa aja dan perbaikannya seperti apa hingga saat ini Bu Maria?
2: Kalau 2005 yang lalu itu yang tertinggi itu kepegawaian, 2005 ya, kemudian di 2006 ini substansinya pendidikan yang tertinggi.
1: Ini termasuk pelayanan nggak sih
2: Mbak Erti?
1: Ini termasuk, gimana, Mbak? Termasuk pelayanan bukan?
2: Iya, karena kan semua yang berada di kepegawaian ini juga kan mereka berharap gitu ya, ada produk-produk yang dimohonkan juga yang diselenggarakan oleh kepegawaian di instansi-instansi tertentu. Jadi itu layanan juga termasuk pendidikan dan substansi pendidikan ini ya pada umumnya sih berkaitan dengan anak-anak kita, siswi yang menjadi siswa-siswi atau murid-murid di satuan pendidikan.
1: Oke, perbaikannya gitu. Sehingga saat ini seperti apa Bu Maria?
2: Ya, kalau untuk kepegawaian ini berkaitan dengan hak-hak kepegawaian ya. Hak-hak kepegawaian ini kan memang harus kalau mengacu pada undang-undang ya tidak boleh ada haknya yang tidak diberikan jika memang kewajiban mereka dijalankan, dan itu sudah ada kalau yang kami sampaikan perbaikan dalam hal SOP di instansi tertentu ini ya, itu sudah dijalankan gitu. Namun kan itu berbasis pada laporan seperti itu ya. Nah, adapun pendidikan memang sekitar kalau kami boleh persentasekan dari beberapa temuan ya sekitar 60% mungkin sudah dijalankan. 40% belum. Seperti itu. Ini pun 60% juga terkadang bisa gerak nyantanya, bisa turun gitu. Bisa saja di tahun-tahun berikutnya bisa saja turun gitu ya. Kenapa? Dikarenakan pengawasan yang kurang, pengawasan internal dalam hal ini misalnya pemerintah daerah sendiri gitu. Kami kan ini eksternal gitu, sama halnya rekan-rekan yang ada di dewan gitu, sesuai dengan atau mengacu pada undang-undang pelayanan publik kan ini termasuk pengawas eksternal. Ya, kedudukannya statusnya lembaga negara tetapi dalam hal ini statusnya pengawas eksternal. Nah, harapannya pengawas-pengawas internal ini betul-betul menjalankan fungsinya agar seperti tadi yang kami sampaikan, yang misalnya 60% itu ya, itu bisa sampai 100% gitu. Tidak ada sama sekali misalnya pungutan-pungutan seperti itu ya, dengan berbagai bentuk gitu. Pungutan-pungutan tersebut itu harapannya sih ke depan gitu. Tapi itu tadi memang perlu, dia akan salah satu yang bisa mendorong perbaikan itu ya, salah satunya jika kita mau mendengar masukan, keluhan dan menjadikan itu sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan layanan seperti itu.
1: Baik,
2: Bu Mbak.
1: Iya, semoga layanan di tahun ini dan tahun ke depan lebih baik lagi ya Bu Maria ya.
2: Siap,
1: Bu Maria. Terima kasih.
2: Siap. Iya, meskipun ini sebenarnya era-era keterbatasan ya, penuh dengan keterbatasan karena efisiensi, tapi tentu penyelenggaraan pelayanan publik kan sedapat mungkin gitu harus tetap kita jalankan, harus kita selalu benahi gitu.
1: Baik, Bu Maria.
2: Mbak Reni.
1: Oke, terima kasih.

0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat semua. Tadi kita sudah terkoneksi ya dengan Ibu Maria Ulfa, Kepala Ombudsman untuk Kalimantan Utara, yang membahas terkait Hari Pelanggan Nasional.
1: Oke deh, kita kalau Hari Pelanggan kira-kira dapat gratis nggak ya? Gratisan?
0: Biasanya ada beberapa yang menerapkan apresiasi seperti itu ya.
1: Mungkin ini juga termasuk Olivi ya, bagian dari Hari Pelanggan gitu.
0: Bisa juga ya.
1: Mana tadi informasinya itu?
0: Nah ini informasi penting juga untuk masyarakat ya. Jumat berkah, Papea tahu aja Jumat berkah. Ini informasi untuk masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Kalau-kalau ya, jaga-jaga gangguan pernapasan, PMI Kota Tarakan mulai hari ini dari pukul 8 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah alias pukul 9 malam membuka layanan oksigen gratis bagi masyarakat yang bertempat di markas PMI Kota Tarakan ya. Jadi nanti kalau begitu dengar kabar itu lagi jalan sama cewek lain langsung megap-megap langsung lari ke PMI Kota Tarakan
1: aja. Ke PMI ya.
0: Ini kenapa sesak nafas? Karena karut lah. Bukan.
1: Okay. Nah ini dia untuk layanan informasinya ya. Mungkin Anda bisa catat di 0813-1509-1073. Nah,
0: diulang dong, kan? Diulang.
1: 0813-1509-1073. Iya. Kalau masih kurang jelas, putar kembali Halo RRI hari ini. Karena sudah pukul 10, Vi, mungkin kita bisa absen dulu nih ya untuk rapat kerja yang bertugas. Di belakang layar ada PA Bung Rustam, kemudian di meja operator ada Bung Akbar dan Angga. Di multimedia ada Kezia. Saya Rinok Bafia.
0: Saya RV Febrianti. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih perhatiannya. Kebersamaannya kita jumpa kembali pada Halo RRI episode berikutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di siang hari ini. Siang yang tampak mendung tapi tidak hujan ya. Semoga sendunya ini bukan karena kabut asap ya pendengar ya, tapi karena mendung ingin hujan. Dan seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami di siang hari ini. Mulai dari beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian seperti biasa ya, di siang hari tentunya akan ada Pro Dangdut yang akan kami siarkan untuk Anda. Kami sajikan ya lagu-lagu dangdut di pukul 13 lewat 30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami hadirkan pula ya siaran di live TikTok kami di Era Ditarakan. Jadi persiapkan ponsel Anda, aplikasi TikTok Anda untuk sama-sama berinteraksi di situ. Baik, mengawali jumpa kita di siang hari ini, siang yang sendu, walaupun sendu tapi harus tetap semangat ya. Ada dari miliknya The Soul of Magnolia, featuring Osa dengan Kamu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lock out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Berkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembuka untuk Anda pendengar pada siang hari ini, di mana orangutan jantan dewasa bernama Sempurna mati setelah ditemukan dalam kondisi lemah di Kabupaten Ketapang. Hasil nekropsi BKSDA Kalimantan Barat menunjukkan gangguan pada paru-paru, jantung dan ginjal yang diduga berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Hasil nekropsi menunjukkan perubahan patologis terutama pada organ paru-paru. Dan pendengar, berdasarkan riwayat kondisi klinis dan pemeriksaannya, gangguan ini diduga berkaitan dengan paparan asap. Paparan asap berpotensi mengganggu fungsi paru-paru hingga menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor yang diduga berkontribusi terhadap kematian orang utan tersebut. Dan Sempurna ditemukan masyarakat di desa di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Saat ditemukan, orang utan ini berada di dalam parit kering di area perkebunan kelapa sawit milik warga. Kondisinya sangat lemah dan tidak mampu berdiri saat ditemukan masyarakat. Orang utan ini hanya dapat bergerak terbatas serta mengalami kesulitan pernapasan. BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia kemudian melakukan evakuasi. Pertolongan pertama diberikan sebelum Sempurna dibawa ke pusat rehabilitasi IARI untuk penanganan medis. Namun pendengar, kondisi Sempurna terus menurun hingga mengalami gangguan pernapasan serius. Tim medis sempat melakukan resusitasi jantung dan paru atau cardiopulmonary resuscitation. Upaya ini tidak berhasil dan Sempurna dinyatakan meninggal atau mati pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Nekropsi kemudian dilakukan pada 1 September 2026 untuk mengetahui kondisi organ dan faktor penyebab kematiannya. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi.

Pendengar Lumos Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Indeks harga saham gabungan pendengar dinilai berpeluang naik, tapi terbatas dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Pada Kamis 3 Agustus 2026 kemarin, IHSG ditutup menguat di level 6.667,89 atau naik sekitar 1,09%. Bursa saham Wall Street Amerika Serikat ditutup menguat cukup signifikan pada perdagangan.

perdagangan Kamis. Sentimen pasar didukung oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan kenaikan pada saham-saham sektor perangkat lunak. Begitu pula bursa saham di Asia Pasifik juga mayoritas berbalik menguat pada Kamis kemarin. Pelaku pasar menunggu data tenaga kerja di Amerika Serikat dan sinyal suku bunga The Fed. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan anggaran MBG tahun 2027 sebesar 240 triliun rupiah dapat ditekan hingga di bawah 200 triliun rupiah. Efisiensi anggaran menurutnya dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Badan Gizi Nasional juga menyatakan terbuka untuk melakukan efisiensi anggaran MBG pada tahun depan. Menurutnya jika anggaran program MBG dapat dikurangi, bisa digunakan untuk program lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, efisiensi dapat menekan defisit anggaran. Tim Pintrako yang mencermati rencana pertemuan negara-negara anggota OPEC yang akan membahas tingkat produksi minyak untuk bulan Oktober, sebelumnya OPEC telah menaikkan kuota produksi minyak sebesar 188 ribu barel perharinya berlaku mulai September 2026. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya. Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Nah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selain informasi terkini ya berkaitan dengan kondisi lingkungan pada saat ini, juga dari sektor keuangan, kali ini kita coba bergeser ya ke dunia olahraga, di mana Bosnia Herzegovina akan kehilangan Edin Dzeko pada bulan depan. Penyerang nasional itu dipastikan pensiun dari lapangan hijau nanti. Laporan ESPN menyebutkan Dzeko memilih laga Bosnia melawan Swedia sebagai pertandingan terakhirnya. Duel Nation League digelar pada 2 Oktober mendatang. Dan Dzeko mencetak 73 gol untuk Bosnia sejak debut internasional setelah negara tersebut merdeka. Ia berharap penggemar menyaksikan penampilan terakhirnya. Dzeko ingin bersama supporter pada malam terakhirnya bersama tim nasional. Ia mengenakan kostum yang dicintainya sejak kecil. Pendengar informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu.
2: Nih, diminum ya.
1: Makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Ya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas

0: Hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

Thank you.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Oke, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pada terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang saat ini ya sudah memasuki waktu istirahat siangnya ya, yang lagi bekerja juga, Anda yang sedang bersiap-siap ya untuk ke masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan sembari menunggu siaran langsung sholat Jumat ya, kami hadirkan beberapa buah lagu sembari menemani Anda bersiap-siap ya, atau juga yang saat ini sedang beristirahat. Kami hadirkan sajian lagu-lagu tentunya masih dalam tarakan siang ini.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku, karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di

0: Pada terbang sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Tulus cintamu.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua untuk selalu mengupgrade diri kita, untuk selalu mengevaluasi diri kita, untuk selalu melihat diri kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tertanam kuat di dalam hati yang kemudian diaplikasikan dengan ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Keimanan dan ketakwaan yang bukan hanya menjadikan kita sebagai individu yang saleh secara personal, bukan hanya menjadikan diri kita yang soleh secara individu, tetapi juga soleh secara sosial, bahkan soleh secara ekoteologis. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan kondisi alam yang kerap tidak bersahabat dengan manusia. Kita dihadapkan dengan kondisi alam yang tidak menentu arahnya. Kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan, dan berbagai macam musibah lainnya datang silih berganti. Pada saat saudara-saudara kita yang berada di timur ditimpa musibah gempa belum pulih sepenuhnya, kita kemudian di Kalimantan dihadapkan dengan musibah asap, kebakaran dan kekeringan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, harus kita sadari bahwa berbagai fenomena dan bencana alam yang terjadi tidak selalu bersifat alamiah, tidak selalu bersifat ada apa adanya. Terkadang berbagai bencana dan fenomena merupakan cara alam merespon tindakan serakah, cara alam merespon tindakan semena-mena manusia yang melakukan eksploitatif yang dilakukan oleh manusia-manusia yang serakah. Maka banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan berbagai bencana lainnya seringkali disebabkan oleh kelalaian dan keserakahan manusia dalam berinteraksi dengan alam yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerusakan

yang mereka lakukan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat tadi secara tegas menggambarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kerusakan yang terjadi di alam semesta ini beserta akibat-akibatnya itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Imam An-Nasafi di dalam kitabnya Madarikut Tanzil halaman juz 2 halaman 703 menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan kerusakan di darat dan di laut, yaitu kekeringan, paceklik, minimnya curah hujan, berkurangnya hasil panen, menurunnya keuntungan dalam berbisnis, terjadinya kematian massal pada manusia dan hewan, dan sering terjadi kebakaran dan sering terjadi banjir di mana-mana sebab kehilangnya berkah dari segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kerusakan-kerusakan yang disebutkan tadi bukan terjadi tanpa alasan, namun ia seringkali muncul sebagai akibat dari maksiat, sebagai akibat dari tindakan semenah-menah yang dilakukan oleh manusia. Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi juz 21 halaman 55 menjelaskan bahwa kezaliman, bahwa keserakahan menjadi sebab utama datangnya bencana. Bahwa kezaliman, keserakahan adalah dalang utama terjadinya bencana-bencana. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa perilaku dan karakter tersebut lahir dari hawa nafsu yang tidak terkendali disertai dengan lemahnya iman seseorang. Dalam kondisi seperti ini, manusia akan bertindak semenah-menah terhadap alam. Ketika keimanan dan keyakinan seseorang lemah, maka tidak ada rem yang dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat kerusakan. Dan inilah yang menjadi akar masalah dari tindakan eksploitatif yang merusak harmoni serta keseimbangan alam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, berbagai kerusakan dan bencana yang terjadi barangkali adalah dampak dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sengaja kita lakukan. Baik maksiat kepada Allah, baik maksiat kepada diri sendiri, baik maksiat kepada sesama manusia, bahkan maksiat kepada alam. Sebagaimana dikutip di dalam kitabnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 6 halaman 287 mengatakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan kerusakan di bumi. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sungguh ia juga telah melakukan kerusakan di bumi. Karena sesungguhnya bumi dan langit akan menjadi baik dan lestari dengan sebab ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tindakan eksploitatif terhadap alam juga termasuk perilaku yang munafik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 205 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hadza wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Apabila berpaling dari yang berkuasa, apabila dia memiliki kekuasaan, maka dia akan berusaha untuk berbuat kerusakan-kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai segala bentuk kerusakan. Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah memberikan gambaran kepada kita tentang perilaku orang munafik, yaitu selalu melakukan kerusakan, selalu membuat kerusakan terhadap ekosistem dan kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan menurut sebagian ulama, ketika menafsirkan tawallah di sini,
dimaknai sebagai seorang pemimpin. Yang bermakna adalah seseorang

kepada kerusakan-kerusakan lingkungan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama senantiasa melestarikan lingkungan tempat hidup kita. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat sendiri. Hal yang paling kecil adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Maka menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk melestarikan alam lingkungan kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, jikalau ada di antara kita sebagai pemangku kebijakan, sebagai pemerintah, maka gunakanlah wewenang kekuasaan yang dimiliki untuk mendorong gerakan pelestarian lingkungan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir dari jabatan kita malah justru menjadi pemicu kerusakan alam, mendatangkan murkahnya Allah kepada bumi kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebab tindakan semenah-menah yang kita lakukan terhadap alam hari ini akan mendatangkan bencana-bencana yang luar biasa di dunia, bahkan pelakunya juga diancam dengan siksaan yang berat nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi diri kita, selalu melindungi kota Tarakan ini, terhindar dari segala bentuk musibah, terhindar dari segala bentuk bencana, dan kita yang hidup bisa khusyuk istiqomah beribadah dan mendapatkan kebaikan hidup di dunia maupun kebaikan hidup di akhirat kelak nanti. Amin amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.

وما محمد إلا رسول قد

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحياتك.

Pendengar awal sana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan. Menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 4 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kota Tarakan bagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor.
3: Saya kira kami pada pagi hari ini membagikan masker di simpang ladang.
4: Untuk menjaga kesehatan, selama terjadinya kabut asap, Palang Merah Indonesia PMI Tarakan membagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor atau roda 2. Ketua PMI Tarakan, Hamid Amrin, mengatakan melihat masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan masker di saat kabut asap menggelayuti kota Tarakan, tentu hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan. Dengan pembagian 4.000 masker di simpang 4 ladang kota Tarakan, Hamid berharap masker yang dibagikan sedikit banyak membantu menjaga kesehatan pengendara kendaraan bermotor atau roda 2.
3: Saya kira kami pada pagi hari ini bagikan masker di simpang ladang. Kelihatannya hampir 90% lebih kayaknya masyarakat belum bermasker, tetapi dengan kita berikan mereka langsung memakainya.
4: Diungkapkan Hamid, dalam pembagian 4.000 masker kepada pengguna jalan, PMI Tarakan tidak sendirian. PMI berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan dalam pembagian masker tersebut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, panjangnya alur birokrasi verifikasi data antar instansi memicu keterlambatan pembayaran iuran serta tersendatnya klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan nelayan rentan di Kota Tarakan. Dinas Perikanan Kota Tarakan mengakui skema pendaftaran dan pembayaran yang kini harus melewati Dinas Sosial membuat rantai verifikasi menjadi ganda hingga beresiko menonaktifkan kepesertaan nelayan.
5: Masalah aja, masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya? Klaim-klaim. Keterlambatan pembayaran klaim.
6: Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan aktif di Kota Tarakan saat ini menaungi sekitar 2.490 nelayan rentan berusia maksimal 65 tahun. Program pemerintah Kota Tarakan ini memberikan jaminan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja hingga santunan kematian, baik saat melaut maupun aktivitas harian di darat, dengan nilai santunan mencapai 40 juta hingga ratusan juta rupiah. Namun belakangan, sejumlah peserta mengeluhkan lambatnya pencairan klaim santunan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Tarakan, Ardiansyah, mengakui kendala utama bukan berada pada BPJS Ketenagakerjaan, melainkan adanya keterlambatan penyetoran iuran dari pemerintah kota yang dipicu oleh alur birokrasi ganda.
5: Masalah aja, masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya, klaim-klaim. Keterlambatan pembayaran klaim gitu loh.
7: Itu kenapa?
5: Ya karena memang ini kan prosesnya kan, pertama memang ada data ya, data verifikasi. Yang kedua juga ada proses pembayaran dari Pemkot ke BPJS. Nah kalau proses pembayaran dari pemerintah kota, mau di sosialnya agak terlambat, itu bisa jadi masalah gitu loh. Jadi harus dibayarkan itu paling tidak misalnya di bulan pertama, berkedua ya misalnya ya, tetap sebagai anggota di bulan pertama misalnya kan, dan seterusnya. Di bulan kedua itu baru dibayarkan nanti dia punya penyeurannya, nah itu masih bisa.
6: Ardiansyah menambahkan, apabila penyetoran iuran menunggak hingga masuk bulan keempat atau kelima, sistem BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan membekukan kepesertaan menjadi nonaktif. Hal inilah yang memicu klaim warga tertolak atau tertunda. Dinas Perikanan menyatakan siap jika kebijakan pengelolaan dan verifikasi dikembalikan sepenuhnya ke instansinya agar alur pembayaran iuran bisa berjalan tepat waktu setiap bulan. Dari hasil rapat dengar pendapat, RDP bersama Komisi 2 DPRD Tarakan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Perikanan Kota Tarakan, Rabu 2 September kemarin, direkomendasikan agar Pemkot Tarakan menjamin ketepatan pembayaran iuran bulanan serta rutin memperbarui data nelayan aktif guna memastikan hak perlindungan bagi para pekerja rentan sektor perikanan tidak terabaikan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Pagundaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus. Palamera Indonesia Kota Tarakan bagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
8: Sekian berita Pagundaka.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

0: cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap log out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.
1: Pendengar terpaksa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya di pukul 13 lewat 30 pada siang hari ini. Sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang di siang hari ini, menemani aktivitas ataupun istirahat Anda. Tentunya dalam segmen Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar kembali di Prodangdut ya. Tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut, segudang lagu-lagu dangdut yang akan berdendang manja, mengalun merdu di ruang dengar Anda pada siang hari ini. Tentunya masih di Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita sapa-sapa dulu ya untuk Anda para pendengar setia dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Kota Tarakan. Halo, halo, halo. Juga yang ada di Malinau, yang ada di mana? Tanjung Selor, yang ada di Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan dangdut kita di siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat ya, walaupun keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja ya. Entah karena asap atau hal apapun ya, semoga dalam keadaan sehat selalu, apalagi ini masih awal bulan ya, di bulan September ini. Dan seperti biasa kembali kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, ingin cuap-cuap ya bareng saya di siang hari ini di Prodangdut ya, atau request lagu yang lagi pengen didengar, atau pengen kirim salam-salam kepada kekasih tercinta, kepada keluarga yang belum bersua, ataupun kepada mantan ya yang saat ini dirindukan tapi juga belum apa, belum ketemu lagi ya. Kembali di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yang masuk kan.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Masih di segmen Prodangdut ya, di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, seperti yang sudah dinikmati dari pukul 13.30 tadi. Ada Aan KDI dengan Syarat Cinta. Ada juga Aida Saskia dengan Ayam Jago. Juga ada Anita Kemang dengan Ampun Tuhan dan Anissa Rahman dengan Hanya Untukmu. Dan kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda ya, yang pada siang hari ini sedang beristirahat atau sedang memulihkan badannya, memulihkan fisiknya ya. Semoga untuk Anda yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh. Dan untuk Anda yang saat ini sudah mulai kembali beraktivitas, sudah mulai kembali bekerja atau melanjutkan studi atau melakukan aktivitas apapun lah ya, semoga dilancarkan sampai waktu pulang tiba. Dan seperti biasa kembali kami memanggil Anda ya, yang saat ini sedang bersantai dan ingin bercuap-cuap ya di siang hari ini, yang dari Tarakan, Bulungan, Malinau, kemudian Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan Prodangdut siang hari ini, kembali kami ajak untuk bergabung di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Dan sedikit ya informasi untuk Anda ya, yang mau menikmati akhir pekannya ya dengan menonton film, karena entah belum ada agenda ataupun lagi pengen menikmati film terbaru ya di akhir pekan ini, ada 1-2 buah film ya yang bisa Anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat Anda. Yang pertama ada dari film internasional By Any Means, yang mana sudah rilis ya pada 2 September kemarin, di mana film ini berlatar belakang pada era 1960-an dan diambil dari kisah nyata ya, di mana seorang agen FBI yang diperankan oleh Yahya Abdul Matin bekerja sama dengan pembunuh bayaran mafia yang diperankan oleh Mark Wahlberg, dan penyelidikan itu membawa keduanya melacak anggota Ku Klux Klan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dan masih, maksud kami di hari berikutnya, kemarin lebih tepatnya ya tanggal 3 September, ada film Autopsy Dead Body Can Talk, kemudian ada juga Baby Udon. Dan nah ini dia ya film yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pecinta film detektif ya, atau untuk Anda yang selama ini mengikuti seriesnya Detektif Conan ya, ada Detektif Conan The Movie Fallen Angel of the Highway, yang mana nanti akan dirilis pada tanggal 9 September. Yang mana film Detektif Conan yang ke-29 ini akan berfokus pada karakter Conan, Ran, Sonoko, Kogoro, dan Masumi saat menuju Festival Seni Motor Kanagawa di Yokohama. Nah itu dia pendengar, film-film yang bisa Anda nikmati ya di akhir pekan ini. Nanti bisa dicek kembali ya apakah masih tersedia di bioskop-bioskop terdekat Anda atau sedang berganti dengan film-film yang lain. Ada By Any Means, ada Autopsy Dead Body Can Talk, ada juga Baby Udon. Tetap di Pro Dangdut pendengar, untuk menikmati sajian lagu-lagu dangdut lainnya tentunya masih di dalam tarakan siang ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Nara ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Download adalah kita. Lagu dari Mika Ayu Tingting pendengar dengan My Lovely ya, yang lagi Anda dengarkan di sore hari ini, menjadi lagu penutup dalam program kita di siang hari ini, dan sekaligus mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda pada sore hari ini. Saya Wisnu pamit undur diri, jangan kemana-mana, karena setelah ini rekan saya Jubeda akan menemani Anda, tentunya masih dengan beragam program, informasi dan juga musik yang akan menemani aktivitas sore hari Anda dalam tarakan sore ini. Selamat sore mendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seru banget ya, edisi Tarakan di sore ini dibuka dengan lagu dari Lala Huta dengan Jiremna. Itu kayak remix lagu dari Cherry Bell gak sih? Iya gak? Seru banget dan menyenangkan sekali untuk memulai aktivitas di sore hari ini ya. Walaupun kalau kita lihat nampaknya masih kabut juga masih lumayan tebal ya. Dan juga jerebu-jerebu gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Tapi yang mungkin hari ini kalau kita lihat dari pantauan informasi bahwa kabut di hari ini tuh jauh lebih ringan dibanding kabut yang di hari-hari sebelumnya. Dan semoga nanti informasi terupdate untuk masalah ketebalan kabut ini bisa selalu dalam keadaan yang semakin membaik setiap harinya. Karena itu adalah harapan kita semuanya pastinya. Dan semoga juga karhutla yang terjadi di daerah-daerah lainnya itu bisa selesai, bisa udahan deh, udah ya asapnya udah gak ketolong lagi nih, karena ini juga tergantung dan menyangkut dengan kesehatan kita sebagai manusia dan juga pastinya juga untuk makhluk-makhluk hidup lainnya seperti hewan yang hampir kehilangan tempat tinggalnya. Bukan hampir lagi, udah banyak sekali hewan-hewan di luar sana yang hilang tempat tinggalnya, habitatnya udah mulai kehilang juga karena beberapa ada yang mati karena kebakaran hutan tersebut dan sesak napas atau lain sebagainya. Pastinya tumbuhan-tumbuhan kita juga banyak yang hangus ya, pepohonan dan lain sebagainya. Semoga intinya adalah kita berharap bisa kembali seperti semula. Dan oh iya, hari ini adalah hari terakhir kalau nggak salah ya perekaman untuk teman-teman kita yang mengikuti kompetisi Bintang Radio. Wah, keren-keren, luar biasa yang punya suara-suara indah tadi udah pada nyanyi-nyanyi ya di auditorium LPPR Tarakan. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil terbaik sebagaimana yang sudah diharapkan, sebagaimana yang sudah diimpikan dari hasil latihan-latihan yang tentunya bukan latihan yang sebentar pasti ya, pasti sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari atau bahkan dari sebulan sebelum pertandingan. Selamat berkompetisi dan juga untuk teman-teman yang saat ini baru ingin join untuk kompetisi lainnya seperti ada parade musik, lomba master of ceremony yang hari ini baru banget diterbitkan oleh panitia kita bahwa diperpanjang sampai di tanggal 11 September. Jadi untuk kamu yang ingin berlatih, waktunya masih panjang ya, jadi latihanlah sebaik-baiknya. Siapa tahu kamu adalah orang yang nantinya akan tampil ya di acara RRI Fest yang akan kita adakan di bulan September ini. Pokoknya pertengahan, dari awal sampai pertengahan bulan kita bakalan adain banyak sekali rangkaian-rangkaian acara-acara, seperti juga nanti ada lomba domino yang akan diikuti oleh masyarakat sekitar, jalan santai, cek kesehatan gratis, dan juga pastinya bazar UMKM yang pastinya murah meriah. Nanti juga pasti akan ada yang namanya pasar murah. Ini mah kesukaan bunda-bunda di rumah ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kami hadirkan, ini ada lagu dari mana ya, dari Iwan Fals. Yes, ini featuring Ubay Niji dengan Aji Mumpung.

0: to me. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

sering menyebut pasta gigi dengan nama odol. Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar Prosotarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini informasi datangnya dari Kabupaten Nunukan nih, yang mana Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD dan Parasfest 2026 akan menjadi pembukaan rangkaian HUT Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Nunukan, dan pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata ini menjadwalkan kedua kegiatan tersebut dibuka pada tanggal 2 Oktober 2020 mendatang. Sekretaris Disbud Poratar Kabupaten Nunukan, Junet, mengatakan bahwa pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Parasfest 2026 akan berlangsung di ruang terbuka publik atau RTP Paras Perbatasan. Kedua kegiatan tersebut pun pendengar akan menghadirkan beragam pertunjukan seni dan kebudayaan serta sejumlah perlombaan termasuk olahraga tradisional. Jadi selain rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan dengan kegiatan olahraga yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan juga Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Salah satu sepak bola Bupati Cup yang akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan termasuk Kecamatan Krayan dan Semanggaris. Ya, tentunya ini adalah informasi yang menyenangkan ya pastinya dan juga sangat ditunggu-tunggu untuk masyarakat Kabupaten Nunukan atau juga bahkan warga Tarakan yang ingin ikut merayakan juga boleh banget ya. Semakin ramai semakin seru pastinya. Yang penting adalah jangan lupa untuk menjaga kebersihan di lingkungan, karena biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan besar seperti ini ya, penontonnya banyak, membludak ya, masyarakat udah pada berkumpul-kumpul, udahlah yang beli es, yang makan ini, makan itu, bangal ini, makan itu, ya duduk di situ, sampahnya juga di situ, nggak dibuang di tempat sampah ya. Jadi ini bisa menjadi kesadaran kita masing-masing pendengar bahwa setiap perayaan apapun dimanapun ya, mari kita meriahkan dengan secara meriah, secara baik, tapi jangan lupa sampahnya dibuang di tempat sampah.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang kemarin merasa bersedih juga dan juga kita merasa turut berduka ya atas kebakaran yang melanda desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat, yang mana salah satu desa yang menjadi bisa dikatakan juga cagar budaya ya di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa empati mendalam kepada masyarakat terdampak kebakaran tersebut. Bersama dengan stakeholder lainnya dan juga bersama-sama ingin membangun kembali desa adat Sade dengan melibatkan masyarakat setempat. Menteri Widianti ini meminta pemerintah daerah untuk mendata kembali warga, terutama para pekerja yang terdampak atas musibah kebakaran di desa adat Sade. Pemerintah juga akan memastikan pendengar warga terdampak dapat kembali beraktivitas. Ia juga mendorong gubernur dan bupati untuk bisa membuat master ya plan untuk rencana induk yang akan menjadi percontohan bagi desa adat lainnya. Master plan ini pun mengembangkan desa adat yang aman termasuk infrastruktur dan juga keselamatan. Dalam hal ini, Menteri Widianti menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu, Muhammad Iqbal, dan Bupati Lombok Tengah lalu, Patul Bahri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjutnya Politeknik Pariwisata Lombok, serta para pemangku kepentingan ekosistem pariwisata. Ya, tentunya semoga dengan adanya agenda ini, seluruh masyarakat yang berada, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di Desa Adat Sade, bisa sedikit terbantu dan bisa sedikit menyembuhkan kesedihan ya, walaupun tidak akan kembali seperti semula, tapi setidaknya semoga bisa beraktivitas seperti semula. Informasi di pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan tentunya lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Akan kembali pendengar kami hadirkan beragam lagu-lagu lagi menemani Anda dalam bekerja. Ada lagu dari Mike Mohed dengan Ku Sayang Kamu.

Mendingan 97,9 Back Your Heart. Kita usahakan lagu Air for Two. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 4 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore, Jube. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Dewi dan juga Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua baik di sini, Jube. Dan ya, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berkabut.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Kota Tarakan. Iya, Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Ya, baik, Jube. Ya, informasi dari Palangkaraya, ini warga yang terpapar ISPA diminta mendatangi rumah oksigen, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik pendengar, warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Puskesmas Bukit Hindu, Palangkaraya. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velvet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih, Pak. Biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
3: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
4: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap. Kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
3: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih, Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Jubai, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan di sini juga masih berkabut. Bagaimana dengan Samarinda, Fadel?
1: Ya, masih satu daratan tepatnya, masih sama ya. Karena satu hari ini, khususnya di kota tepian Samarinda, luar biasa panas dan teriknya rekan Jubai.
0: Baik, ada informasi Fadel dari Samarinda?
1: Ya, ini terkait penataan BBM ya, di mana untuk SPBU di Balikpapan ini mulai tertib ini rekan Jubai.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jubai. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Balikpapan mencatat antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Apriani Guntur.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
3: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita melakukan untuk semua masyarakat bisa menerima. Apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
2: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya rekan juga demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban pembelian buku paket dan seragam khusus. Informasi disampaikan Setia Widadi.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Jube.
0: Gimana kabarnya Liana dan juga bagaimana nih Samarinda sore ini?
1: Banjarmasin ya, alhamdulillah. Kalau untuk kru di RRI Banjarmasin alhamdulillah sehat ya. Dan untuk cuaca ya sama kayaknya hampir semua ya. Panas dan diselimuti kabut asap. Ya, semoga cepat lah ya. Teratasi kabut asap, betul. Baik, iya. Bagaimana ditarakan juga?
0: Iya, ini masih sama juga nih Auliana. Ya, sama seperti Auliana bilang ya, kita kayaknya masih ya untuk hari-hari kedepannya 2-3 hari lagi. Iya.
1: Betul. Baik. Menunggu apa ya? Menunggu keajaiban hujan datang ya, Jube ya.
0: Betul sekali, siap. Jadi Auliana sore ini dari Banjarmasin ada informasi apa ini?
1: Iya, terkait dengan kebakaran, insiden kebakaran rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Tanah Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait tugas asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kebakaran ini bukan kayak kerdil-kerdil. Itu aja.
3: Tempat bang sampai.
4: Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bang sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bang sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
2: Kebakaran ini bukan kayak kerdil-kerdil. Itu aja.
3: Tempat bang sampah ya?
2: Enggih. Yang sama, cuma semalam itu hari Jumat kan sudah dijuali sudah ada. Nanti kasih dikit aja. Kalau bukan saya, ini bukan kabel mas ya. Ini sengaja dibakar orang kalau ini saya. Kelihatannya karena kabel gak ada.
4: Di sisi lain, warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry, sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
5: Pas mantra orang, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Segala macam. Bang, saat waktu lewat tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah membesarnya mbak.
6: Ini.
5: Apa ya? Yang terdapat ini ya, ini seperti tumpukan kayu-kayu, seperti apa ini.
4: Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik juga itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Wina dan cuaca di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar dari Nunukan baik-baik saja. Kalau cuaca sama sih masih berkabut Jube.
0: Oh, baik. Ada informasi apa Wina sore ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi kami hadirkan ini terkait kegiatan belajar dari rumah BDR diperpanjang.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubeda. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesar Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Memang setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian kondisi real lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasi untuk tambah 2 hari lagi mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk perpanjangan selama 2 hari.
2: Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah menjaga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
3: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa lihat perkembangan ke depan.
2: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
3: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu normal kembali seperti sediakala.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Jubaida di Tarakan.
0: Terima kasih Winda dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Itemong, edisi siar Jumat 4 September 2026. Akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Memastikan semua anak-anak masuk posyandu, Sekretaris Daerah Malinau tegaskan penimbangan balita serentak dilakukan 3 November 2026. Berikut laporan reporter Widayat.
2: Sekretaris Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMMH mengarahkan seluruh jajaran pemerintah desa, kecamatan, dan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan penimbangan balita secara serentak pada 3 November 2026 mendatang. Kegiatan ini didahului dengan simulasi guna memastikan pelayanan berjalan tertib dan seluruh anak balita terdata serta terlayani di posyandu. Pemerintah menginginkan anak-anak betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu, bukan hanya sekedar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis dalam penanganan masalah kesehatan prioritas pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu stunting, TBC, dan penimbangan bayi yang akurat. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi indikator utama kesehatan masyarakat, selain juga menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi.
3: Kita mau timbang serentak di bulan November, termasuk nanti Pak Kades ya, di Malinau Seberang itu ya, Malinau Seberang kan, atau Utara. Malinau Seberang itu, bayi yang tertimbang itu baru 28%, Pak. Jadi tahun ini harus 100%. Jadi Bapak Ketua RT harus semua bergerak. Siapa anak bayi kita yang belum tertimbang di sana? Nah ini yang kita mau siapkan dua simulasi, ini ada Pak Kades, dua simulasi, kemudian nanti kita serentak di tanggal 3 November 2026 ini yang akan datang. Kita pengen anak-anak kita betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu. Ya mohon ini agak beda karena penting juga, Pak. Jadi saya lagi perhatikan stunting, saya lagi perhatikan TBC, saya lagi perhatikan bayi tertimbang. Ya, supaya angka yang mungkin menyebabkan kita menjadi perhatian nasional dan ini program nasional, saya sampai ditanya beliau wartawan nih, kenapa Pak Sekda lebih konsen nih? Ya saya sudah jawab.
2: Penimbangan serentak ini bertujuan memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai status gizi seluruh balita di Kabupaten Malinau, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan, terutama bagi anak-anak yang berisiko stunting. Pemerintah tidak ingin ada satupun anak yang terlewat dalam hal pemenuhan gizi agar benar-benar bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, stimulan budidaya perikanan, pemerintah Kabupaten Malinau salurkan bantuan 159.000 benih. Ading Revlin menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau menyalurkan bantuan stimulan budidaya perikanan berupa 159.375 ekor benih ikan pada kelompok pembudidaya ikan. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di kawasan Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026. Benih yang disalurkan meliputi 73.375 ekor patin dan 80.000 ekor ikan nila. Bantuan juga mencakup 95 pasang indukan, terdiri dari indukan ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, mengatakan bantuan tersebut bersifat stimulan untuk memacu semangat masyarakat dalam mengembangkan budidaya ikan.
5: Tujuan dari bantuan ini sebetulnya hanya sifatnya stimulan aja untuk memberikan pemacu, memicu dan memacu semangat mereka berbudidaya. Permasalahannya dalam siklus budidaya ini kan dia tidak dalam, kalau untuk sifatnya tujuan untuk ekonomis itu tidak untuk satu kali panen, satu kali budidaya, tidak. Dia dalam satu tahun itu bisa beberapa, bisa 2-3 kali. Nah, jadi bantuan kita itu masuknya tidak di 3 musim atau 3 siklus itu, tapi kita di salah satunya. Nah, selebih nanti mereka mengusahakan bibit itu dari kemampuan mereka sendiri. Jadi kita ini hanya membantu sebetulnya, membantu untuk, ya orang bilang tadi, memberikan tambahan modal dari hasil itu nanti. Nah, terutama yang kita utamakan sih untuk mereka yang pemula maupun yang madya. Tingkatannya ada 3 kelas kan, yang utama itu yang paling tinggi, nomor 2 tinggi itu madya, dan baru yang terakhir itu pemula yang paling awal.
4: Bantuan yang diberikan tahun ini juga mencakup sarana pendukung budidaya, yakni sebanyak 566 karung pakan pembesaran, 75 karung pakan benih PF500, 4 unit kolam terpal beserta rangka, serta 1 unit high blow HP200 yang disalurkan disalurkan kepada 41 kelompok pembudidaya ikan atau pokdatan yang tersebar di 6 wilayah. Bantuan diharapkan dapat mendorong produksi ikan di Kabupaten Malinau tetap stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Afri menambahkan bantuan serupa sebelumnya juga telah disalurkan pada tahun 2024 dan 2025. Menurutnya bantuan tersebut memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap produksi perikanan di Kabupaten Malinau. Ia berharap bantuan tahun ini tidak terhenti sebagai bantuan konsumtif, tapi menjadi stimulus yang mampu meningkatkan kapasitas usaha pembudidaya, mendorong produksi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maskot Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara akan dipatenkan, penggunaan komersial diatur. Ading Revlin menurunkan laporannya.
4: Maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara yang telah difinalisasi di Malinau akan dipatenkan. Langkah tersebut disiapkan untuk mengatur penggunaan identitas visual Porprov, termasuk jika nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, mengatakan perlindungan terhadap maskot dan logo tersebut tengah disiapkan panitia setelah keduanya melalui tahap finalisasi. Hal ini nantinya berlaku bagi pihak yang ingin mencetak atau memproduksi barang dengan menggunakan maskot maupun logo resmi Porprov 2 Kaltara. Dengan demikian, penggunaan untuk kepentingan komersial tidak dilakukan secara bebas tanpa izin pihak penyelenggara. Ernest mengatakan mekanisme penggunaan dan perizinan tersebut masih akan disiapkan lebih lanjut, termasuk bentuk kontribusi yang dapat diberikan pihak yang memanfaatkan maskot untuk produk atau kebutuhan komersial Porprov.
3: Logo dan maskot ini kita lagi patenkan supaya nanti mungkin ya yang penjual-penjual maskotnya harus izin kita. Jadi kalau mereka mau cetak, ya harus izin kita, paling tidak kan izin atau mungkin apa sumbangsi mereka terhadap Porprov.
4: Maskot Porprov 2 Kaltara sendiri diberi nama si Kuma dan terinspirasi dari kucing merah Kalimantan. Sementara logo Porprov juga telah difinalisasi. Ernest menjelaskan proses finalisasi maskot dan logo dilakukan dengan melibatkan tenaga akademisi, profesional, serta lembaga adat. Rencana perlindungan tersebut disiapkan seiring dengan rencana pengenalan maskot dan logo secara resmi pada publik. Keduanya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan penyelenggaraan dan promosi Porprov Kedua Kaltara yang diselenggarakan di Malinau mulai 10 November 2026 mendatang. Ernest menyebut maskot dan logo tersebut rencananya akan diperkenalkan pada momentum Hari Olahraga Nasional sebelum kemudian digunakan dalam berbagai materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Porprov Kedua Kaltara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Warta Intimung hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
6: Dengan Menteri Ekonomi Kreatif ini menekankan ada pentingnya peran dunia akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, dan menurutnya kolaborasi tersebut semakin penting di mana tenaga pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam hal ini menurut AHY, hal tersebut penting bagi generasi muda Indonesia, khususnya generasi Z yang aktif menggunakan ruang digital. Untuk itu Agus juga mengatakan bahwa ruang digital perlu dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi. Ruang digital juga harus mampu memastikan partisipasi masyarakat berdampak terhadap kualitas kehidupan demokrasi. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami. Ada lagu dari Faris RM ini dengan judul Nadah Kasih yang siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
1: Yuk ke kantin.
0: Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Masih di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Kali ini pendengar informasi akan kami hadirkan Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Kementerian Kesehatan memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Dalam hal ini penguatan dilakukan yang pasti untuk mendorong layanan kesehatan semakin efisien, terintegrasi, berkelanjutan dan juga terjangkau oleh masyarakat pastinya. Penguatan ekosistem tersebut juga diwujudkan melalui Task Force atau Satuan Tugas atau Satgas dan juga penguatan ekosistem asuransi kesehatan koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ. Langkah ini mendengar ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama perusahaan asuransi dengan jaringan rumah sakit dan komite tersebut diketahui oleh OJK dan didukung oleh Kemenkes, BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, serta Asosiasi Perusahaan Asuransi. Tekspor KAPJ juga mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian atau OJK OGI ini menyebutkan koordinasi perusahaan antara organisasi dan rumah sakit itu penting. Kenapa? Ini karena menurutnya koordinasi tersebut dilakukan untuk membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih sehat dan juga kuat katanya. Ya, yang pastinya mendengar informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkap dan juga lebih jelasnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id dengan beragam informasi lainnya.

0: Allah, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah dari 1,7 juta peserta JKN yang terbang dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya

Pendengar dimanapun berada, lagu dari Jazz dengan Teman Bahagia, lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubeda. Dan saatnya saya hadirkan yakni Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027, prioritas kami sudah tetap sama di sekolah.

0: transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direction.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
3: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
9: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
10: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang sudah ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita lalu sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define dan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2020 ini.
6: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2020 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak untuk diperiksa.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
13: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
6: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Ciliriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
15: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia
16: Lia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
14: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain lah, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
21: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah

0: Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha harus untung.

0: peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim penasihat hukum Gama Gintan terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Gintan seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Gintan. Dalam persidangan, advokat Gama Gintan membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Gintan sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Gintan, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Gintan meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Gintan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
2: Menyatakan terdakwa Gama Gintan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Gintan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
3: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Gintan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Gintan dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
3: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Gintan sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
5: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Ejan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
6: efficient to buy players, you know. We had a very hard result preseason. Of course, I want to say. So, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
5: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan malam ini, edisi hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026, saya Heri Susanto akan hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara Mimbar Agama Katolik, akan disampaikan yaitu bersama Mariam Ustadz SAG dengan satu tema, bertolaklah lebih dalam di bumi Paguntaka.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Khususnya saya menyapa para penggemar, pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, Mimbar Agama Katolik. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya kita pada malam hari ini dapat kembali dipertemukan dalam Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan bersama dengan saya Mariam Usat, penyuluh agama Katolik dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, Kota Tarakan. Saudara-saudari para pendengar dan pecinta acara siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan serta merenung

Hingga pada malam hari ini kami dapat mendengarkan sabdamu lewat siaran mimbar agama Katolik Pro Satu Tarakan yang kami cintai. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami kesehatan dan kebijaksanaan, serta roh pengertian dan kemurahan hati, sehingga kami dapat menjadi sumber berkat dan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat dapat membawa sukacita bagi sesama. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengetahui besar perjuangan dan keterbatasan kami. Engkau mengetahui segala lelah perjuangan kami, dan Engkau mengetahui kekhawatiran yang kami hadapi pada akhir-akhir ini, terutama dalam kondisi bangsa dan daerah kami yang banyak sekali mengalami bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan saat ini kebakaran lahan pertanian, hutan di bumi Kalimantan yang kami cintai ini. Kami juga mengalami banyak kesulitan dalam lahan pekerjaan yang semakin sulit, dan keluarga kami sehari-hari untuk mendapat sumber penghasilan dalam hidup berkeluarga bagi anak-anak sudah semakin sempit. Kami mohon, ya Allah yang Maha Kasih, hadirlah di dalam perahu kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar siap mendengarkan sabdamu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dan keberanian untuk bertolak lebih dalam mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Doa serta harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah segala sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan sebuah lagu pengantar bacaan yang kita ambil dari buku Mada Bakti nomor 612 yang berjudul Sabda Ilahi.

Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita tadi dihantarkan oleh lagu pengantar bacaan, maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu, maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Pro 1 Tarakan, terkasih secara khusus para pecinta mimbar agama Katolik yang selalu diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan selalu bersama kita. Secara khusus kita yang berada di Pulau Tarakan yang kita cintai. Dan juga kita menyapa saudara-saudari kita yang berada di daerah di sekitar Pulau Tarakan. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan selalu menyertai hari-hari kita di bumi Paguntatka yang kita cintai ini. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita telah mendengar bacaan dari kisah Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dalam firman yang baru saja kita dengarkan mengisahkan tentang Simon Petrus dan teman-temannya yang mengalami mujizat penangkapan ikan yang luar biasa di sebuah danau bernama Danau Genesaret. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, kisah ini tentu terasa sangat dekat dengan kehidupan kita, masyarakat yang hidup di kota Tarakan dan sekitarnya. Sebagai kota pulau,
Laut dan perjuangan hidup adalah bagian dari napas kita sehari-hari yang berada di Pulau Tarakan ini. Kita bisa membayangkan perasaan Simon Petrus. Dia adalah seorang nelayan yang punya pengalaman. Namun malam itu dia pulang dengan tangan yang kosong, tangan hampa. Ada rasa lelah, ada rasa capek, bahkan ada rasa kecewa. Dan mungkin cemas memikirkan kebutuhan keluarga keesokan harinya. Karena semalaman dia telah mencari ikan namun tidak mendapat satu ekor pun untuk dibawa pulang ke rumah bersama keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman Petrus ini adalah cerminan dari kehidupan kita, secara khusus kita masyarakat Kota Tarakan dan secara keseluruhan masyarakat yang berada di sekitar Kepulauan Kota Tarakan. Perjuangan di tengah ketidakpastian tidak hanya dialami oleh para nelayan kita di laut atau para petambak rumput laut di Manolo dan Pantai Amal. Rasa lelah yang sama juga sering dialami oleh para pedagang di Pasar Guser, para pekerja pelabuhan di Malundung, para sopir-sopir angkot, para pelaku UMKM, hingga para pegawai kantoran dan buruh-buruh yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Saudara-saudari yang terkasih, ada hari-hari di mana kita merasa sudah menebarkan jala kita. Kehidupan kita pun, kita sudah bekerja keras, memeras keringat, menjalin relasi, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, namun hasilnya seolah-olah nihil. Ekonomi kita terasa sulit. Tantangan hidup, tantangan keluarga menumpuk, dan kita mulai merasa lelah serta ingin saja menyerah. Di tengah situasi keringat yang tampaknya sia-sia, itulah Yesus datang ke perahu kehidupan kita dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Ketika logika dan pengalaman Simon tadi mengatakan tidak ada ikan lagi, iman Petrus justru mengambil alih. Ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini adalah cerminan gambaran hati kita sebagai manusia yang memang merasa ada rasa lelah, rasa capek, rasa kecewa ketika kita mencari sesuatu namun kita tidak mendapatkannya. Namun iman Simon Petrus tidak sampai di situ. Tetapi dia percaya pada kehendak Allah karena perkataan itu, "Aku akan menebar jala juga." Simon Petrus mengatakan, "Tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami dan dihasilkan dari perkataan dan sesuatu yang dilakukan oleh Simon Petrus? Mujizat terjadi. Jala mereka syarat dengan ikan hingga hampir koyak. Melalui firman-Nya pada malam hari ini, ada dua pesan iman yang paling kuat untuk seluruh kita, secara khusus kita masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Pertama, mari kita bertolak lebih dalam. Bertolak lebih dalam dalam iman kita. Yesus mengajak kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan situasi. Saat ini kita bersyukur. Kita masih diberikan napas kehidupan. Di situasi kabut asap di Kota Tarakan yang menghadapi tantangan hidup, perkotaan dan kerasnya persaingan, kita diajak untuk memperdalam akan iman kita. Saat usaha sepi, saat pekerjaan terasa berat,
dan saat masa depan tampak masih abu-abu, apakah kita masih mau meniru Petrus yang berkata, "Tetapi karena perkataan-Mu, Tuhan, aku akan melangkah lagi." Ketaatan pada firman Tuhan di tengah keputusasaan adalah kunci pembuka mujizat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pesan yang kedua yang mungkin harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Dipanggil untuk saling mendukung sebagai penjala manusia. Saat jala Petrus hampir koyak karena banyaknya ikan, apa yang Petrus lakukan? Ia memberi isyarat kepada saudara-saudarinya, kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabat di perahu lain yang sama-sama ada di laut pada saat itu untuk datang membantu dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di kota Tarakan yang majemuk ini, kita tidak bisa hidup dan sukses sendirian. Tetapi kita dipanggil untuk saling membantu, saling peduli pada sesama kita, saling peduli pada tetangga yang berkurang kekurangan, dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama, dan menjadi penjala manusia berarti kehadiran kita ditarakan membawa kedamaian, persaudaraan, dan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa egois. Kita tidak merasa kita yang paling hebat dan benar, sehingga kita lupa bahwa hidup kita ini berdampingan dengan masyarakat lain, dan hidup kita ada yang mengatur, yaitu Allah sendiri. Pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih, saya mengajak kita, mari kita kayuh kembali perahu kehidupan kita pada malam hari ini dengan penuh semangat. Serahkan segala lelah dan kekhawatiran kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan perahu kita, perahu kehidupan kita karam di tengah badai. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua, atas setiap usaha pekerjaan dan keluarga kita masing-masing, secara khusus kita semua masyarakat yang ada di kota Tarakan dan sekitarnya, yang mana pada akhir-akhir ini kehidupan kita diuji dengan banyak sekali perkara bencana yang terjadi. Namun kita tidak sendirian, ada Allah bersama kita. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, makanya saatnya pada malam hari ini kita mengakhiri rangkaian kegiatan kita dengan kita bersama kembali bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas santapan rohani melalui sabdamu yang telah meneguhkan iman dan hati kami. Kami mohon tanamkanlah semangat bertolak ke tempat yang lebih dalam di hati kami. Berikanlah kepada kami iman dan ketaatan seperti Simon Petrus, agar kami tidak mudah putus asa saat menghadapi tantangan hidup, pasang surut usaha, maupun beratnya pekerjaan di bumi paguntaka ini. Jadikanlah kami perpanjangan tanganmu untuk menjadi penjala manusia yang membawa kedamaian, sukacita, kerukunan, dan harapan bagi sesama di sekitar kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi bumi Kalimantan kami yang saat ini tidak dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Oleh karena kebakaran lahan di mana-mana, kami mohon bantu dan tolonglah, curahkanlah atas bumi kami Kalimantan hujan yang dapat Engkau berikan, yang dapat memadamkan
bara-bara api yang telah menyala di bumi Kalimantan kami yang tercinta ini. Sehingga ada kehidupan kembali di tanah Kalimantan, dan khususnya juga kami berdoa bagi kota Tarakan kami yang saat ini juga mengalami kondisi cuaca yang tidak bersahabat, disebabkan oleh karena asap dari lahan-lahan hutan dan perkebunan yang terbakar. Jagalah seluruh masyarakat kami untuk saling menjaga dan merawat bumi ini, hasil dari pemberian-Mu yang begitu indah bagi kami. Berkatilah kota kami, kota Tarakan, beserta seluruh masyarakatnya, agar senantiasa hidup dalam naungan kasih-Mu, hidup dalam damai, sukacita, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Berkati para pemimpin kota kami, para pemimpin bangsa kami, agar dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih, sehingga terjadi kesejahteraan dan damai di kota kami dan bangsa kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari para pendengar dan pecinta siaran mimbar agama Katolik, Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan yang terkasih. Kita baru saja mendengar siaran mimbar agama Katolik bersama dengan saya, Mariam Usad, penyuluh agama Katolik, Kota Tarakan beserta tim siaran mimbar agama Katolik malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, para pendengar dan pecinta siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam siaran mimbar agama Katolik edisi selanjutnya. Selamat menjalani hari dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bersukacitalah selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Kita tutup mimbar agama Katolik malam hari ini dengan sebuah lagu yang kita ambil dari Mada Bakti, Punai Memuji Tuhan.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Baik, pendengar di Manapun Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum Anda ikuti acara ngobrol bareng komunitas ya, atau ngobras dengan nuansa daerah Sunda, nanti akan kami hadirkan terlebih dahulu satu drama radio dengan judul Alasan Kiasan, produksi RRI Cirebon. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Rizka istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
1: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa Anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
2: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum. Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska, maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya? Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di mana-mana berada, Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas bersama nuansa daerah Sunda ya, yang akan dipandu oleh Teh Lina.

0: berdasarkan
1: Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu dari sarang sim kuring teh lina di acara ngobras nongsa daerah Sunda nu disiarkan di jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur nu digelombangkan di 87.8 FM. Ka saderek-saderek kaum dangu nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, Tehlina tehilap kangge orang Tarakan atau panguyuban nuaya di kota Tarakan ka Bapak Ketua Pak Deden Rahayu kumaha damang nuaya di Don Bosco sarang ka Haji Tamia Kang Sony sesepuh urangnya kumaha Kang Sony damang taslami ya tepat tepangnya sarang grup-grup Pasundan kota Tarakan. Kasaderek-saderek kaum dangu noy di kota Tarakan, bili bade hoyong ngadangukeun cenah kawi-kawi Sunda dinten Jumat malam Sabtu nya pas teu birek deui enak penginten ka kaum dangu noy di luar kota atau di luar Tarakan di 08215320885 tiasa oge katelina 08538825552. Mangga kasaderek sadayana noya di kota Tarakan kantun buka channel YouTube sok aya eta dibuka teh di radio RRI nya nya naon channel ieu na ngobras ngobrol bareng nuansa daerah Sunda tiasa oge di channel di channel Pro 1 Kantun Muka tiasa oge di radio 979 MHz RRI 1 tetap mengudara. Ka saderek-saderek nuaya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, Tehlina bade ngawitan heulanya ku hiji lagu ngarah teu sepi gitunya. Panginten tos aya nu ngadangukeun ye di Tanjung Selor kangge teh nenengna atuh Neng Damayantina, ku Tehlina bade dipanguterkeun heulanya laguna nu tos biasa nu sok disungkeun ku Kang Nurzul Nurman nya nu aya di pasantren Tanjung Selor. Laguna kantun muterkeun kaleresan di rencangan Tehlina teh ku Kang Heri anu bager teh ya. Aduh sareng Kang Kumbang Tua. Janten tiluan ye teh edisi Kaping Opat sasi 8 2020 genep. Wong puterkeun lainnya pambuka lawangnya eta laguna Hamparan Sajadah Tidul Sumbang kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah, lagu Pambuka Lawang kantos diputerkeunnya. Hamparan sajadah meniraosin pisannya urang teh ngadangukeunana tidul sumbang. Hamparan sajadah kasaderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau kacep Kamal nu aya di Kampung Bugis sareng ka orang Bandung, orang Garut, tah Haji Dedehnya nu biasa sok ngarancangan teh lina di antosan di 082153208845. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atunya tehilap telina kangge Neng Amel anu aya di Karanganyar. Mugi-mugi sing aya dina kawilujengan, dina kasehatannya Neng Amel. Hapunten telina oge sami nuju ka papancenan kamari teh nya Neng Amelnya telina teh tiasa ngarencangan Teh Amel oge. Ka Teh Srina nu aya di Jalan Tamboyan kitu deui atunya. Ka Mamah Eis nu aya di Kampung Bugis, ka saderek-saderek na oge, ka ketua anu aya di Malinau, ketua panguyuban Pasundan Kang Ruli. Kumaha damang Kang Ruli, tos nami yeuh teu katarakan nya teu ngariung deui sareng panguyuban Pasundan Kota Tarakan. Ka saderek-saderek kaum dangu nu aya di Kota Tarakan, tehilap telina ka Haji Samsiah nu aya di Intraka. Aduh, aya telepon lah, telina ngangkat sakedap sareng saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damat?
1: Alhamdulillah, nuju siaran Teh Lina.
0: Mohon kelarasan ya teh nuju siaran atuh teteh manya nuju amang.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Ngetang artos matas uwi ka Bandung. Kumaha?
1: Aya lagu naon we Teh Lina?
0: Oh, ieu teh laguna teh da nembe ngawitan nembe teteh. Oh. Ngawitan teh nembe teh ku hamparan sajadah ka Teh Haji. Ieu teh kantun aya teteh domba kuring Neng Gelis Haridang Kelangkang sareng cinta. Mangga kantun anu mana?
1: Oh, mohon. Direncangan ku sa Teh Lina.
0: Alhamdulillah Teh Lina direncangan ku Kang Heri sareng Kang Kumbang Tua. Dinten ieu teh. Mohon.
1: Mohon atunya salam-salam kanggo urang dinya sing dararamang sadayana supados tiasa ngahibur warga-wargi sadayana.
0: Teh Haji kumaha puntennya dipotong heula ieu teh. Ari di Garut suanten Radio RRI sae.
1: Ya upami kanu kieu ieu mah sae, tapi upami kanu RRI kadang sok sesah lebet geuningannya.
0: Oh, untuk Teh Haji ieu nyetelnya YouTube upami nonton gitu. YouTube apa di radio channel 979 FM?
1: YouTube.
0: Oh, di YouTube. Mana YouTube bukan radio. Jadi tiasa ngadangukeun sae mencrang atau kumaha gitu di Garut.
1: YouTube. Salamnya kanggo kru-kru RRI sadayana.
0: Mangga.
1: Sararehat atuh Teh Lina oge. Umah Kang Asep, damang Kang Asep, kakak ipar, adik iparku.
0: Amin, alhamdulillah sae, sahur nama.
1: Oh, oh sahur
0: nama. Sae, sae.
1: Sahumi sahurna.
0: Sae, teteh. Alhamdulillah, pangestok.
1: Mohon diantosan ke Kang Asep, itulah. Silaturahmina ke Bandung.
0: Oh, enggak.
1: Bade kintun-kintun Teh Linanya.
0: Mangga kintun-kintun. Cang Esa.
1: Kanggo bapak anu nuju teu damang si Enggal Damang didoakeun ku para putrana. Ka salam ka Teh Neneng, Uden, Wademi, sareng Rai. Om Dudu. Neng Epa anu di Bali teh wini teras Asoni. Asoni teh ka mananya asa jengkling ka teh?
0: Iya ge.
1: Sibuk pointernya.
0: Mohon pangetan nambah ya badai lebat namung ini Teh Haji nuju telepon oke.
1: Kakama atuh kaindahannya. Sarang ka urang paguyuban pasundan anu aya di dinya sing sararehat.
0: Amin.
1: Katayana. Mohon atuh kitu
0: Teh Haji
1: diantosan Laguna. Laguna hoyong ieu cenah ieu.
0: Tah Laguna naon tadi teh acan?
1: Panas na panas nuju. Panas itu yang hujan ya.
0: Oh, haredang.
1: Tah eta
0: oh, mangga kan Neng Dina ieu teh.
1: Mohon.
0: Nuju panas ngangge AC atuh. Di Garut mah tiris panginten atuh ah. Keraku panas.
1: Angin age.
0: Angin agenya spesialis.
1: Spesialis age. Mohon sakitu teh Lindanya.
0: Mangga Bu Haji atur nuhun pisan atas ngarancangan abdi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga sakada Bu Hajinya ka diputerkeun. Hatur nuhun ka Haji Dede nu aya di Garut nu biasa sok ngarancangan teh Lina. Minggan payun anuhun tetenya Teh Haji. Hatur nuhun pisan. Kangge Teh Haji nyukun laguna kaya sakedapnya Teh Haji ngantosan heula nu sanes bilih aya nu bade lebet deui kitu jantan sakantanan laguna ka Cep Komeng tadi teh aya kintun-kintun ti Teh Haji Dede saurna teh kangge bapa encang anu nuju teu damang bapa pribados oge mugi-mugi sing enggal damangnya bapa abi teh acan tiasa ngalongok karena nuju sibuk sanes sibuk anu merahna teh acan kumpul ka teh neneng saurna teh nu aya di Bali nembe teh ti Haji Dede sareng ka Neng Epa nu aya di Tasik upami tacan aya nu lebet talina bilih ngantosan Teh Haji Dede nya uang puterkeun heula wae atuhnya Kang Heri nya nyungkeun laguna saurna teh diantosan haredang kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah ya. Aduh, lagu yang anu disungkeun ku Teh Haji Dede tos diputarkeun nya Teh Haji. Raos mugi-mugi sing raos ka nu manah Teh Haji. Nunuju ngadangukeun pangéntan embé nya. Tacan kulem ka Neng Damayanti nu aya di Tanjung Selor sareng Teh Nenengna. Kumaha damang Teh Neneng kamarinya teu ieu ku Teh Lina teh tos teu kabujeng tos saepkeun waktosna janten sok mangga ayeuna diantosan ku Teh Lina masih keneh aya waktosnya sate acan Teh Lina bade ieu bade ngawitan sakedik-sakedik urang ngabahas bahasa Sunda nya kamari teh dugi ka mana Teh Lina teh hilap. Ke Cep Komeng, mangga Cep Komeng bili bade nelpon ke 021-5320-8845. Kata Lina uge tiasa, artinya nembe teh tos lebat tapi Teh Lina nuju muterkeun heula lagunya ke Cep Komeng atau Cep Sony nu aya di Malinau. Kanteun nelpon deui lah. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di kota anu aya di Sibuku ka Kang Jojona nya ka Teh Idana ka Kang Asep sareng kru-kru nu aya di Hotel Tarakan Plaza mugi-mugi sing sararae sing semangat nya nu ayeuna nuju aya di mana tadi anjing-anjing teh nya nuju sapalih tugas di Semenggari sareng teh nya aya misi di Pajuanda. Kang Asep, ayah salamna ti Teh Haji Dede tiba.

masih diperingatinya ku rakyat-rakyat orang nu masih kene memperingati di sasi ieu. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan bilih bade aya nu ngiringan mangga kantun daftar Katalina minggon bade sareng grup ansarnya ka saderek-saderek nu aya di kota Bandung atau di kota Tarakan ka panguyuban terutamanya ka Bapak Ketua Pak Deden Rahayu mangga atuh dikerahkeun deui panguyubanana ulah dugi ka parem obornya karunya nusanesna ngarantosan panguyuban teh sauna teh tos parem obor teu aya di beritana kumaha yeuh ka Kang Deden anu aya di Don Bosco teh lina teh hilap atunya ieu teh uang di non kamari teh dugi ka dua katanya dua kata anu sok diangge sehari-hari bahasa Sunda nya eta sareng saha kamari teh dugi ka dinya nya sareng saha. Nah, bahasa Indonesianya sama siapa? Nah, itu ya. Satu tuh. Sareng saha sama siapa? Kamana wae? Kemana aja gitu nya. Kamana wae Kang Heri tos lami. Nah, bahasa Indonesianya tuh kemana aja Kang Heri udah lama. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Kek sakedap saur nate, kek sakedap. Nah, Kang Heri teh juga dangukeun ieu teh. Kek sakedap bahasa Indonesianya sebentar ya. Sebentar dulu. Ya, bahasa Sundanya kek sakedap. Aduh, uang ngelajengkeun deui ku hiji lagu nu disungkeun ku Cep Sony nembe ngechat uang pangmilihkeun. Neng gelis Kang Heri ah uang puter kenelanya tilu-tilu weh bahasana bilih nuju ayah nyatapkan uang puter kenela lagu ngalagu kaputar sadayana sakola oge bahasa Sunda tiasa ngertos sakedik-sakedik neng gelis kantun ngadangukeun.

0: anu disungkeun tadi tos diputerkeun neng geulis ana kantunang ka telepon telina sakadap. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, ya malam.
0: Waalaikumsalam. Ulu jeung wengi.
1: Jeung wengi.
0: Di mana ye?
1: Nuju di Tanjung Selor.
0: Tanjung Selor. Oh. Sarang saha?
1: Sarang Kang Soni.
0: Oh, Kang Soni nu di biasa di Malinau. Kening nuju di Tanjung Selor.
1: Iya, sakit di Tanjung Selor ini.
0: Bade nyungkeun lagu naon ya Kang? Ya kantun teteh. Domba kuring kalangkang sarang cinta.
1: Apa itu yang terakhir tuh? Cinta kayak?
0: Cinta, mohon.
1: Nah, itu ajalah yang terakhir.
0: Oh, gitu. Pada kintun-kintun, ah?
1: Ya, kintun-kintunnya aja buat semuanya, tete penyiarnya, sama Komeng. Terus yang tadi nelpon tuh siapa itu tuh? Bu Dede ya?
0: Teh Haji Dede dari Garut.
1: Ya, Bu Haji Dede dari Garut tuh.
0: Wah, neneng yang sama belum tuh.
1: Kang Asep juga yang ada di Tarakan Plaza, Komeng.
0: Pengkomeng Kang Asep.
1: Itu apa stoing si Kiki tuh?
0: Oh iya, Kiki Kiki ada di Tarakan toing di camp.
1: Iya, sama teman kita juga yang ada di Tanjung Selor sini.
0: Oh iya, Arinya.
1: Iya, sama Kang Ari itu.
0: Ari Nopan. Ari Nopan ya, tah sakilapa aduh teu kintun-kintun. Ari ya, Ari Nopan. Satu note saha teh?
1: Ya.
0: Anu hijina deui teh saha baturan si Ari teh?
1: Oh, si Pran.
0: Nah, si Pran aya di mana dia ya?
1: Tanjung Palas dia.
0: Tanjung Palas. Mohon atuh kayak ku abdi wang puterkeun laguna abdi di rancangan ku Kang Heri ya teh operator na.
1: Ya salam-salam juga sama Kang Heri tuh.
0: Mohon sarang Kang Kumbang tua.
1: Gurunya juga. Iya.
0: Kang Kumbang tua tapi muda masih ngora kasep. Jenengan nana wae Kumbang tua orang nama mun seger seketika. Mohon. Si orang Bandung. Segitu ah.
1: Segitu aja.
0: Hatur nuhun ya. Aku wilujeng wengi, wilujeng istirahat. Salam kapun incunya.
1: Siap.
0: Iya. Disimom cenah. Hatur nuhun ah.
1: Ya, malam.
0: Malam wilujeng wengi. Waalaikumsalam. Kangge ka Soni nu aya di nuju di Tanjung saurna tanem bete nya hatur nuhun pisan tos ngiring binga nyungkeun lagu na teh tadi teh cinta jananya ke sakadapnya Kang Soni antosan heula abdi bade yeuh le ye. Di kintun-kintun nate tadi saurna teh saeuti Soni nu aya di Tanjung Selor Kangge Novan Kangge Pran sareng Ari nu aya di Tanjung Selor upami Pran nu aya di Tanjung Palas saurna teh kirim kintuna ti Soni nu orang Bandungnya. Kang Heri uang puter kena lawenya di karulam anu di kemah lah di cinta Kangge Cap Soni mangga kantun ngadengukeun.

0: naon tos diputarkeun lagu nu disungkeun ku Kang Sony nya mugi-mugi sing raos. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong kabobo atuh.
1: Wilujeng
0: wingi oge. Pangesto mah damang.
1: Damang alhamdulillah.
0: Amin. Kelarasan ya abdi ya. Kang Haji di rancangan ku Kang Heri.
1: Oh Heri siapa? Heri Laun.
0: Heri anu penyiar radio paling lama di RRI teh pasti kenal.
1: Oh. Kenal. Salam aja.
0: Ah, Pak Jagus. Salam oge cenah salam balik Kang. Sareng Kang Kumbang tua. Kameramen.
1: Apa yang ada teh?
0: Aya neng gelis aya.
1: Nah, neng gelis. Inggris.
0: Oh, ku teteh weh. Neng gelis tadi atos. Neng gelis sareng kalangkang enak kalau mau tidur tuh.
1: Sareng teteh kan.
0: Nyak sareng teteh. Aya teteh laguna teteh sareng sane sareng teteh.
1: Lagunya sareng teteh laguna.
0: Salah. Aduh, mohon teteh laguna teteh tidur sumbang. Kintun-kintun atau kirim-kirim?
1: Kirim-kirim sama teman-teman pendengar setia.
0: Iya.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Kota
1: Tarakan. Siaran apa Pasundan?
0: Siaran ngobrol bareng daerah Sunda.
1: Ngobrol bareng Sunda, daerah Sunda.
0: Bahasa Sunda.
1: Sehat selalu.
0: Iya, ini Pak Haji kalau Pak Haji buka YouTube ini lagi belajar bahasa Sunda loh, sikit-sikit.
1: Oh iya kak.
0: Jadi bisa nggak sekolah belajar di sini aja?
1: Siapa gurunya teh?
0: Teteh atuh. Kan teteh nu ya bahasa Sunda nage nyata teteh lah gurunya. Tapi yang sering dipergunakan gitu kayak sarang saha Kang Asep ayah di Payun ada di depan. Antasan.
1: Iyalah. Salam semua ya.
0: Iya, mangga.
1: Asep juga.
0: Mangga. Atur nuhun.
1: Nuhun. Assalamualaikum.
0: Wilujeng kulem. Waalaikumsalam. Buat Haji Agus yang ada di Anam 13, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya ikut acara bahasa Sunda ya, walaupun Pak Haji Agus bugis tapi dia seneng lagu-lagu Sunda. Tadi minta lagunya Teteh ya Pak Haji Agus. Nah, siap ini ada yang masuk lagi Kamaludin. Kamaludin minta lagu diputarkan. Oh, enggak ada bere domba kuring wae lah buat Kang Komeng. Sekalian dua ya Kang Heri ya. Jadi Telina mau muter lagu bade diputarkeun dua lagunya. Nu pertama lagu anuku Haji Agus disungkeun nya eta teteh bilih ka bujeng bobo Haji Agusna. Anu kaduana nu disungkeun ngeceti Kang Komeng nu aya di Kampung Bugis ku teteh pasihan domba kuring nya. Diputarkeun ku Kang Heri kanteun ngadangukeun.

Hiji lagu demi hiji lagu, tos diputerkeun, tos eepnya laguna, akan tos ngiring lebet, hatur nuhun Teh Lina ngucapkeunnya, hatur nuhun pisan, ka saderek-saderek kaum dangu nontos ngiring bingah di acara ngobras, ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda, mau disiarkan di Radio RRI 87.8 MHz. Ka sadayana ka nutos lebet atau sing aya dinu ka barokahan, dinu ka salametan nya urang teh dinu sasi nu bade ngalajeng ka payun ya teh nya ka sasi September. Ayeuna teh urang teh bade berberan. Kitu nya ka sadere kaum dangu sadayana. Teh Lina hatur nuhun pisan bade undut pamit, amit mundur, amit mungkur. Tepang deui di edisi Jumat Payun malam Sabtu. Sing leuwih rame nya ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan. Engke mah aya ieu nanti dilanjut deui bahasa Sunda sakedik-sakedik di Radio RRI nya eta nu janten guruna Teh Lina nyalira nya sakedik-sakedik we ngara supados teu di bodohan ku batur cana ngadangukeun bahasa Sunda tapi naon artina kitunya ari sakedik-sakedikeun mah ku Teh Lina dipasian artina engke kantun ngadangukeun teh sareng artina janten terang naon ieu teh kitunya saderek sadayana anu aya di Kota Tarakan ka kaum dangu. Wilujeng wengi, wilujeng patepang deui sareng simkuring di edisi Mingguan Payun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Menemani Anda di Tarakan malam ini, masih kami hadirkan beberapa acara. Di antaranya sesaat lagi akan kami hadirkan rangkaian lagu lawas ya, dalam Ruang Rindu. Tentunya untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu lama, mudah-mudahan bisa menjadi teman Anda beristirahat di malam hari ini, maupun teman Anda beraktivitas. Yang pertama dari Edi Silitonga dengan Kini Ku Sendiri.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

mendengar satu lagu yang dinyanyikan oleh Bimbo ya, kelompok Bimbo dengan Adinda. Ya, salah satu grup musik asal Bandung ini didirikan sekitar tahun 1966. Personelnya terdiri ada atas 3 bersaudara, ada Sam Bimbo, Acil Bimbo, dan juga Jaka Bimbo. Nah, 3 bersaudara ini juga dipengaruhi oleh Bee Gees, Everly Brothers, juga ada Cliff Richard ya. Dan dalam perkembangannya kemudian ditambah oleh adik perempuan mereka yaitu Iin Parlina. Mereka bersenandung tentang cinta dan bercanda dalam lagu, mulai soal kumis, tangan, mata, sampai calon mertua. Ini juga menjadi inspirasi lagu-lagu dari Bimbo. Nah, mendengar untuk era sekarang ya, di regenerasi Bimbo ya, keturunan personel Bimbo ini umumnya bermusik ya. Ini juga beberapa di antaranya ada yang kemudian menekuni secara serius, tetapi sebagian besar tidak melanjutkannya. Salah seorang yang cukup serius juga di antaranya adalah anak Sam Bimbo yang bernama Asri Dewi Lestari atau Aci. Dan pada tahun 1996, Asri membawakan lagu ulang tahun Abu Nawas milik Yanti Bersaudara. Saat beranjak remaja, ia memutuskan profesional bermusik untuk dengan ikut mendirikan sebuah grup dengan nama She ya. Selain itu juga ada kakaknya Dina Niar Dewi Anggreni Harja Kusuma atau Dea yang memilih menjadi guru piano di Jakarta. Juga 2 cucu dari Acil Bimbo nih, Asap Kila nih, juga Utami atau lebih dikenal dengan nama anggota grup Kila, dan Adisti Zara Sundari atau biasa dikenal dengan Zara, menjadi anggota grup Idola Indonesia Jepang atau JKT48 ya, sejak tahun 2016. Zara juga menjadi pemain film layar lebar. Nah, mengenai makna lagu dari Adinda yang dinyanyikan oleh grup musik Bimbo, ini juga merupakan pujian dan pengagungan terdalam terhadap sosok kekasih atau orang terkasih yang dianggap sangat berharga, suci dan menenangkan. Pesan yang disampaikan lewat lirik lagunya adalah kekasih sebagai sumber ketenangan. Ini sang penyanyi mengibaratkan kekasihnya Adinda bagaikan sejuknya embun dini hari dan hangatnya sinar matahari. Ini menyimbolkan bahwa kehadiran sang kekasih membawa ketentraman dan kehangatan hidup. Pengabdian dan rasa syukur tentunya dalam lirik lagu Adinda ini, bahwa kehadiran Adinda membuat dunia terasa indah dan penuh warna. Ini juga merupakan perasaan yang sangat bergantung secara emosional dan rasa takut akan kehilangan. Dan di dalam lagu Adinda ini juga ada ikatan jiwa yang kuat, hubungan yang digambarkan menyatu sehati dan sejiwa. Hal itu juga tampak dari lirik kau dan aku selalu satu permata hati, mencerminkan cinta romantis yang tulus dan murni, khas karya-karya balada era kemasan Bimbo. Nah, kemudian mendengar, kita akan lanjutkan kembali lagu selanjutnya. Kami akan hadirkan lagu dari Panbers ya, atau Panjaitan Bersaudara. Itu merupakan grup band rock Indonesia yang dibentuk di tahun 1963 di Surabaya. Panjaitan Bersaudara ini juga dikenal sebagai band dengan aliran rock psychedelic yang populer di era tahun 1970-an. Lagunya dengan judul Hidup Terkekang.

0: مسحن يا مكان
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Satu lagu dari kelompok The Mercies ya, Dalam Kerinduan, sudah kita nikmati dan mengantarkan kita ke menit 41 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nah, mendengar kelompok The Mercies ya, atau sebelumnya bernama Watches ya, ini dengan merupakan grup musik asal Medan ya, dibentuk di Medan pada 3 Februari 1965 dan sempat populer pada era tahun 70-an. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian formasi. Pada tahun 1972, The Mercies beranggotakan Charles Tagalung di keyboard dan vokal, ada Erwin Harahap gitar dan vokal, ada Albert Sumlang di saksofon dan Rinto Harahap pada bass dan vokal, dan Renol Panggabean di drum dan vokal. Kemudian juga mengenai lagu Dalam Kerinduan ya, ini memiliki makna yang cukup mendalam. Ini merupakan lagu yang digunakan untuk menyampaikan perasaan rindu yang amat dalam serta kesedihan akibat ditinggal pergi seorang yang disayangi dalam waktu yang lama. Makna dan tema atau yang bisa kita ambil dalam lagu Dalam Kerinduan ini adalah lirik lagunya mencerminkan penantian panjang dan harapan agar orang terkasih ini dapat kembali untuk mengisi kekosongan hati. Kemudian juga terdapat kesunyian dan kesedihan ya. Ini yang menggambarkan betapa hampanya dan sedihnya perasaan seseorang yang harus menjalani hari-hari secara mandiri dan kesepian di tengah ketiadaan yang dicintai. Nah, kemudian juga lagu ini menonjolkan kenangan masa lalu bersama sosok yang dirindukan, memunculkan rasa pilu yang abadi ya. Itulah Dalam Kerinduan milik dari The Mercies. Nah, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan salah satu lagu ya dengan judul Nyanyian Rindu milik dari Diana Nasution. Lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang merindukan kekasih ya, dan mencurahkan perasaan cinta yang mendalam melalui sebuah lagu dan bait-bait syair. Maknanya lagu ini adalah bahwa bentuk perwujudan rindu yang begitu besar dalam sebuah lagu. Rasa cinta dan rindu tersebut digambarkan menyatu dalam satu perasaan yang tulus. Kemudian juga penggunaan metafora seperti burung murai ya, dan angin, ini menggambarkan harapan agar alam dapat membantu menyampaikan pesan rindu dan rasa sayangnya kepada sang kekasih yang sedang berada jauh. Kita nikmati Diana Nasution.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong.

Ya, mendengar satu lagu dari Adi Bing Slamet dengan Hari Demi Hari. Nah, Adi Bing Slamet kita tahu bahwa dia banyak juga ya, ini melakoni atau berperan ya di film-film tanah air ya. Ini adalah putra dari Bing Slamet dan Ratna Komala Furi ya, sehingga ia merupakan kakak dari Yud Bing Slamet dan adik dari Uci Bing Slamet. Adi menikah dengan Nurjana pada 7 Mei 1992. Mereka dikaruniai seorang anak yang dikenal dengan nama panggung Azana Bing Slamet. Adi juga merupakan paman dari Ayudhya Bing Slamet. Memiliki nama asli ya, Ferdinand Syah Albar ya, yang lahir di 6 Mei 1966. Adalah pemeran dan juga penyanyi Indonesia. Makna dari lagu Hari Demi Hari ini juga merupakan permohonan tulus untuk memahami arti cinta yang abadi dan ikatan yang tidak bisa digantikan dalam hidup. Ya, cinta abadi ini juga dalam lagu diceritakan tentang seseorang yang ingin mencintai kekasihnya selamanya melewati waktu yang berjalan. Liriknya juga menunjukkan harapan agar pasangan bisa saling mengerti dan percaya dalam suka maupun duka. Lagu ini juga merupakan lagu tema atau soundtrack untuk film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji yang dirilis pada tahun 1986, di mana Adi Bing Slamet juga ikut berperan dalam film tersebut. Nah, mendengar satu lagu berikutnya kami hadirkan dari mancanegara, yaitu merupakan lagu yang dinyanyikan oleh grup musik yang dulunya juga terdiri dari tiga bersaudara, ada Barry, ada Robin, dan juga Maureen Kip ya, dengan grup musik bernama Bee Gees. Lagunya adalah I Start a Job.

Ya, mendengar satu lagu dari Bee Gees, I Started a Joke, ya, merupakan lagu yang menyampaikan dalam liriknya tentang perasaan menyesal, keterasingan, dan rasa sakit ketika seseorang merasa dirinya menjadi pusat perhatian atau atau bahan tertawaan orang lain akibat kesalahan atau tindakan yang tidak disengaja. Ya, mendengar, karena keterbatasan waktu kita di Ruang Rindu malam hari ini, lagu terakhir kami hadirkan dari Anne Murray dengan lagu You Needed Me, ya. Ini merupakan lagu yang juga menceritakan tentang kasih tanpa syarat dan penghargaan dalam sebuah hubungan. Lagu terakhir dalam Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan yang dipancarluaskan dari Jalan Sukamakmur 10, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Baik melalui frekuensi FM 97,9 MHz, juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Silor, Kabupaten Bulungan. Malam hari ini kami akan temani istirahat Anda dengan rangkaian lagu slow rock manca lawas ya, dan kami kemas dalam Jazz Music Pro 1. Lagu dari Firehouse ya, merupakan lagu yang pertama dengan I Live My Life For You.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak di

0: pembayaran terekam secara digital dan dapat diaudit. Ini sangat penting ya bagi TNI mengingat banyaknya pengadaan yang menyangkut alutsista dan sarana-prasarana yang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Kemudian juga yang ketiga juga mungkin SPSC juga mendorong persaingan usaha yang sehat juga loh Pak. Karena dengan sistem yang terbuka ini semua pelaku usaha dari berbagai skala termasuk sampai usaha mikro dan kecil itu memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian juga SPSC juga terus bertransformasi menjadi bagian ekosistem Inaprok. Nah Inaprok dari tadi saya belum menyinggung tentang Inaprok ya. Inaprok adalah Indonesia National Procurement Portal ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin portal pengadaan nasional. Ini juga nantinya juga akan berintegrasi dengan sistem pembayaran yang disiapkan oleh pemerintah melalui aplikasi-aplikasi, ada Sakti, ada MyInterest. Nah, ini berarti juga seluruh proses transaksi pengadaan akan berlangsung secara real time, akuntabel dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib dan berorientasi hasilnya. Ya. Bagi TNI sendiri ini adalah fondasi ya untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung kesiapan personal.
1: Okay. Nah,
0: kemudian juga saya coba lanjutkan di akhir tahun 2025 itu ada beberapa perubahan-perubahan di aplikasi yang harus kita update terus. Jadi mulai pertanggal 1 Desember 2025 akses ke aplikasi Sirup itu untuk melaksanakan kegiatan di SPSE itu LKPP menerbitkan surat edaran nomor 17/95/D-2.1-07-2026 itu tentang implementasi akun dan akses Inaprok berubah ke Sirup. Intinya peralihan domain Sirup ke LKPP Pak.
1: Yeah.
0: Jadi yang dulunya kita bermain di domainnya di Sirup LKPP Go ID, kita pindah ke Sirup Inaprok.id.
1: Baik.
0: Nah itu secara singkatnya juga di situ juga nanti berbagai macam fitur ataupun flowchart untuk memudahkan para pengguna baik PPK penyedia bisa memilih barang-barang apa saja yang dapat dibeli ataupun dari penyedia yang bisa ditawarkan. Kemudian juga tentunya tadi saya singgung juga tentang ada pengawasannya ya, dapat diaudit secara real time itu. Ini nggak apa-apa, saya lanjut terus nggak apa-apa ya?
1: Sebentar nanti kita kita potong dulu Pak Nati ya, nggak apa-apa. Tapi waktu kita tinggal berapa menit, Barani?
0: Dua menit lagi Pak. Saya langsung ke ini aja yang langsung.
1: Iya, nanti karena di akhir Bapak nanti akan memberikan pesan untuk seluruh jajaran prajurit Pak. Iya, silakan Pak. Iya.
0: Saya tambahkan ya.
1: Iya.
0: Nah fungsinya LPSE di sini itu sebagai tulang punggung transparansi dan akuntabilitas Pak. Semua proses pengadaan mulai dari pengumuman tender hingga penetapan pemenang terekam dengan sangat baik dan dapat diaudit yang secara signifikan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang kedua juga LPSE di sini berperan sebagai jembatan digital yang menghubungkan kita sebagai pengguna anggaran dengan para pelaku usaha. Yang ketiga LPSE adalah motor efisiensi dan modernisasi melalui optimalisasi sistem pengadaan elektronik. Pemerintah bahkan berpotensi menghemat anggaran. Yang keempat, yang nggak kalah penting, LPSE juga mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaatkan aplikasi yang ada dalam SPSE, juga membutuhkan personil yang memiliki integritas yang sering kita latihkan secara berkelanjutan melalui BIMTEK ataupun sosialisasi. Jadi LPSE adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung kesiapan operasional. Nah, tentunya dalam melaksanakan kegiatan itu kita dilaksanakan pengawasan pemeriksaan itu baik secara internal maupun eksternal Pak ya. Internal itu ada Itjen sendiri dari Itjen TNI, kemudian eksternalnya adalah oleh BPK. Yang secara umum itu dilaksanakan ada pre-audit dan kemudian ada post-audit. Kemudian ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak Pak. Saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara singkat. Semoga dialog ini dapat memberikan manfaat, cerahan, dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengadaan barang jasa bukan sekedar proses administrasi, melainkan bagian penting dari upaya kita menjaga kedaulatan dan kesiapan operasional TNI.
1: Baik.
0: Sehingga mari kita jadikan pengadaan sebagai pilar kekuatan bangsa dengan terus mengedepankan integritas profesional dan inovasi dalam setiap langkahnya, dengan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan yang ada di aplikasi Sirup, pelaksanaan ada di LPSE, hingga pengawasan yang ketat, sehingga kita optimis mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Yang terakhir Pak, kami sampaikan ini juga sejalan dengan semangat TNI, yaitu Prima, kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sehingga TNI yang prima adalah kunci Indonesia yang maju. Jayalah TNI, jayalah Indonesia. Terima kasih Pak.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nugraha untuk waktunya sudah menjelaskan banyak hal tentu, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa kita pahami, dan tentu harapannya adalah menjadikan TNI yang lebih ke depan lebih kuat lagi untuk dalam elemen bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih kalau begitu, dan pendengar Pro 3, dengan demikian tuntas sudah acara bincang-bincang kami kali ini dengan narasumber kami, yaitu Kolonel CBA Nugraha Prawira Negara SECFRA selaku Kabidada LPSE Pusada TNI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu manajemen pengadaan modern yang berintegritas dan inovatif untuk mendukung kesiapan operasional di LPSE Mabes TNI. Terima kasih sekali lagi Pak Nugraha untuk waktunya Pak.
0: Sama-sama Pak, terima kasih.
1: Iya. Dan nanti kita akan bertemu lagi dengan topik-topik pembicaraan lainnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri, itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar Sabtu tanggal 5 September 2006 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapores Malino, dari beranda terdepan negara NKRI. RRI Malino menyapa Anda di 95,3 MHz. Bersama saya Muhammad Rian, menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dengan berbagai informasi dan hiburan. Dan selalu menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Berbagai informasi di Mutiara Pagi pada pagi hari ini tentunya kami akan hadirkan ceramah agama dan sajian lagu religi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama RRI Malino. Kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agim dengan tema cara berbaik sangka pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama RRI Malino.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana ya nur bi nuri hidayatik. Kama nawwatal ardu bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup, engkau lembutkan hati yang keras, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkau lah penggenggam pembulak balik setiap kalbu ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Ilam tuhsin zannaka bihi di ajli husni wasfihi, fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi, ma'aka pahal awwadaka illa hasanan, wahal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunianya kepadamu?
1: Jadi Allah dalam hadis qudsi berfirman begini, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah. Karena dia tahu Allah maha baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada zon, husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar, alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman, karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman. Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi.
3: Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia, enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia, dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah. Jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih, saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang ngelamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat malah. Ada yang lagi korupsi nih. Ada yang sedang ngaji ilmu, benar? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain, kita bisa menemukan. Sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah sudah jujur ya. Nah, apa-apa disebut banyak dosa, Pak? Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi enggak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin aib. Lah saya duduk di sini, ada orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya soleh, mulia. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan enggak tahu. Kalau dibuka oleh Allah, bubar nih. Beneran. Ya, saya enggak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi, ya. Kalau Allah nutupi, mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh, ya saya mah tukang maksiat, enggak boleh, ya. Udah ditutupi Allah tuh supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis, kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang enggak benar ibadah dan imannya ini, ya. Kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Cung, acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak, ya tolong jangan kemana aja hadirin. Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah, apakah itu jelek? Dengar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita, itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah itu karunia. Kita diberi musuh, yang musuh adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah dan sakit ini membuat kita bersih dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat, ya dekat dengan Allah. Saya juga gak mau milih sakit ya. Karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Ngomong-ngomong sudah paham belum? Sehat wal afiat, sehat. Gini, ini mata kalau bisa melihat itu sehat. Tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut gak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat. Nah, gak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Surat An-Nisa ayat 19. Wa'asa antakrohu syai'au wa yaj'allahu fihi khairan kathira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Fa'asa antakrohu syai'a wa yaj'allahu fihi khairan kathira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Ah, jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, ibu, gak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan. Yang kedua enggak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, ah, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya? Mau apa? Sekarang pas ketahuan yang enggak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi robah? Belum tentu. Mendingan enggak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu handphone tertinggal kesempatan emas, ya. Tapi ibu kan nggak tahu kuncinya ya. Ah, daripada ngotorin hati, mending sholat aja ya. Titipkan ke Allah, ya Allah titip. Suami sayang, kau sudah tahu dia segitu adanya. Tolongan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah. Betul? Nih sekarang lagi musim di TV nih. Ustadz heboh-heboh ya. Segala macam ustadznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut ustadz tuh ya. Padahal yang saya tahu katanya ya. Saya bukan ustadz ya. Agim. Saudara kan gak pernah nyebut Ustadz Agim, benar? Ustadz tuh bu, seorang ustadz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi, kemudian ilmunya juga diamalkan, dan ngamalkannya tuh tulus. Nah inilah yang berhak dapat gelar ustadz, bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut ustaz. Kalau kiai mah gak terlalu keren ya. Di Jogja juga ada Kiai Rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Hah? Kiai Rebo ada? Kebo bule bu. Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut kiai itu, ada orang lain yang menilai. Nah, hati-hati kalau kita lihat begitu, sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat. Satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam, alhamdulillah. Kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin. Kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya tuh syukur. Nah, ini bisa husnuzon ke Allah. Surat Ar-Rahman ya. Sudah hafal belum? Ayo hafalin. Oh, hafalkan pakai tahajud, nanti bisa nangis terus.

semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50. Al-ajabu kullul ajabi mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati bisudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Kalau mata buta, hanya tidak lihat dunia. Tapi kalau hati buta, dia tidak akan melihat kebenaran. Dia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip, ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar, itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra. Dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin, 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Fais, 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh, ya. Karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan, ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menajubkan. Tari saman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya, 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu, senegara pun juga ya, selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari telinga tidak bisa dengar. Maka, tidak boleh ya, kita sepakat. Jangan meremehkan orang-orang yang diperlakukan spesial oleh Allah. Mungkin telinga tidak dengar, tapi hatinya sangat mendengar. Baik, sungguh ajaib, mengherankan. Orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan, yang gak bisa lepas kita darinya. Udah perlu, gak bisa lepas, tapi kita menjauh. Dan sibuk mencari apa yang pasti enggak kekal buat dia. Ini kan punten ya, blow on, betul Dina? Ada kesepakatan Dina? Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit, punya obat, obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesek, saya bukan dokter ya, kurang paham, tapi dia sesek, dia perlu oksigen, tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah nyari tisu, mengpet-mengpet, kan rada riut. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih, saya harus tahu apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya. Apa? Siapa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullayawmin huwa fi sya'n
Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit bumi, yas'aluhu man fis samawati wal. Semua bergantung ke Allah. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah pemilik diri kita, Allah lah yang menguasai diri kita, dan kita enggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan Dia. Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang gak ingat ke Allah, pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Tidak, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, gak stres, gak ngerusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya. Ya, bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana, lebih dekat lagi sekarang. Jadi jodoh saya siapa? Saya, kan si maco hatinya. Bukan saya ini, hadirin, ya. Sudah cukup saya, ya. Saya KB2 saja cukup, hadirin. Ini juga keempatnya. Tidak boleh sesali, ya, hadirin. Teruskan. Sudah, ibu-ibu mah kalau ngedengar gini, teh, ya, penasaran, ya. Jadi, kalau dunia dan makhluk itu gak bisa dipegang. Gak bisa dipegang. Karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia ya. Benar-benar dia gak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan, la haula wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah, kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir akan membawakan satu butir nasi saja, maaf ya kalau saya mengulang ini, tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki apakah nasi itu akan sampai kepada saya. Nah, ini telat jawab, ini ciri-ciri kurang yakin hadir. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatul lah lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah gak usah akal-akalan, tipu-menipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain. Ini mah bisnis kurang iman. Kita mah bener aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus. Wes, selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay ya. Pakai mobil ganti-ganti, jadi curiga ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul? Ini mungkin di bengkel nih kerjanya ya. Tidak usah lebay ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik. Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan, enggak. Itu sakinah itu bukan untuk acting, ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman, hadirin, ya.
Tapi besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati. Ya, jangan disandarin siapapun. Tidak boleh disandarin. Karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih mau ngasih order. Ya, dengar sih, dengar. Tapi gak bisa disandarin. Karena sekarang ngasih order, nanti malam dijemput oleh Allah. Lewat malaikat maut. Gak jadi dia ngasih ordernya. Karena dia punya order lain di kubur. Ayo. Makanya enggak boleh hati itu terikat oleh selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya ya. Nah, sekarang ditahan, betul tidak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan. Tergantung dibawa kemana dia. Ya, kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah, itu bagus berarti. Tapi, oh, jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa. Ya, sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu, baik atau buruk? Ditipu, baik atau buruk? Tegang nih ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu hadirin, kita teh nggak mau ditipu, saya juga tegang hadirin. Tapi kalau udah kejadian pasti baik. Kenapa ya Allah menakdirkan saya ketipu? Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah, izin Allah bukan? Jawab. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustaz, masa yang gini lupa, periksa ya. Enggak boleh lupa Ustaz, ya. Saya mah agim, betul tidak? Al-Ankabut ya lama lah. Ma'asoba min musibatin. Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu ya, ma'asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum mewujudkannya di dunia ini ya, sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu. Dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan tuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham ya. Ini teknik dakwah begini, supaya kalau ibu mau nasehatin suami, jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak, ya kan? Pak Hari, punten Pak Hari, telepon saya Pak Hari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa. Harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Ke Allah dulu yang maha dekat, dokter maha jauh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Bisanya apa? Mengobati, benar. Ya, yang menyembuhkan cuma Allah. Bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat akupuntur, lewat air zam-zam, air manfaat, belum disebut hari ini ya. Bisa, air manfaat itu air alkalin. Maaf. Bisa lewat apa saja yang Allah mau. Mungkin lewat Fatihah,
seperti sahabat Nabi, benar? Tapi kalau mau, saya ada itu yang jago Fatihah tuh. Kalau difatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau ya. Saya membacakan karena saya setuju. 1, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya. Dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan Gelegar Alam ya. Oke, saya harus hati-hati ngomongnya nih. Atau Pasak Bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf ada ini. Itu obat kuat, salah ada. 1, kata beliau, karena memang kalau ulama mah enggak perlu pakai label-label misalkan Ustadz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu, betul tidak Ustaz? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz, itu pasti bukan oleh beliau ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak usah, enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya, berbuat kebaikan aja sing ikhlas ya. Enggak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang gak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya ya. Ini yang kedua katanya, memang ini orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya dalam tanda kutip. Bahasanya istijraj, tahu istijraj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah itu banyak karomah, tapi gak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki, ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah gak ada nikmatnya dengan karomah, gak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah puasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya dari mana tuh ya. Yang ketiga, ulama dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni. Jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia, ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya versi dia. 4, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Gini hadirin, punten ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati atau mungkin psikologi perilaku seseorang. Sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng mah ngomongnya teh enggak ada beban. Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi enggak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus, pasti lebih susah, ya. Dan si tubuh ini katanya

0: cara mengendalikannya? Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya. Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini. Tidak?
1: Tidak.
0: Dia gak sadar, kenapa jadi gini? Ada yang kedipnya jadi sering, ada yang tangannya jadi gini-gini. Sukanya sepak bola ya? Iya. Nah, kalau orang jujur, itu akan frekuensinya tuh kayak orang tawaf. Mengalir saja.
1: Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur itu beda. Yang jujur mah enggak ada beban, ngalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur mah kalem aja. Memang habis, Pak. Tapi kan biasanya tanggal 25 habis, ini tanggal 20 udah habis. Iya, Pak, harga-harga udah naik sekarang. Gak percaya? Ibu gak usah. Udah duit sedikit, gak percaya. Percuma ngomong itu, Bu. Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini, beli kerupuk segini. Coba tuh beli tuh yang awet. Nih yang awet, Pak, apa? Kalender. Ini kuat setahun, Pak, sekali beli, ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja, kalau kita benar mah disalahin mah gak apa-apa, yang penting mah kita benar, ya. Dengar ya, Bu, Pak, kita sekarang benar, melakukan tidak salah dalam satu hal, ya. Ingat baik-baik loh ya, kalau kita tidak salah dalam satu hal, bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, Papa harus tahu, kalau kita tidak salah dalam satu hal, tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci ya. Tidak, saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis ya. Kamu ini gimana, Pak? Ya, saya memang,
0: saya tidak percaya sama Papa.
1: Ingat yang gak diketahui. Oh ya, ya. Untuk kali ini saya enggak. Beneran ini saya jujur. Tenang. Tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang gak diketahui orang lain dan tidak dituduh ya. Biasakan jangan panik ya. Allah tahu kita gak salah, Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah, ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh apa-apa ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa-dosa yang lain yang gak dituduhin padahal saya lakukan. Halo? Ada suami istri, ini maaf ya. Suaminya, ini sudah pada senior. Jadi di atas 50 lah senior tuh ya. Istrinya punya pil pria idaman lain. Ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima. Saya tidak membela sang istri ya. Ini istri saya. Istrinya diam aja. Dia ketahuan punya selingkuhan. Si istrinya nunduk begini. Boleh saya bicara dengan ibu, Pak? Boleh. Bu, ya saya salah. Udah tua saya gini, aduh saya nyesal, saya malu sekali. Tapi saya ini tahu dosa. Apapun juga alasannya, saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat. Tapi gimana, ah? Suami saya selalu mencurigai saya, walaupun saya sudah tobat. Ibu, tobat mah bukan supaya gak dicurigai suami. Tobat mah supaya diampuni Allah. Oh iya ya. tapi suami saya masih

0: tetap aja sekarang curiga ke saya, atuh itu mah resiko dari kecentilan ibu, ya kan? Saya gak nyebut centil waktu itu, hadirinnya, hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko, Bu. Itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin. Belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik. Udah tobat, tobat aja, Bu. Suami mau marah, enggak percaya, ya enggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat. Nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat, Ibu. Udah. Enggak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik. Salah itu juga, ya. Datang suaminya. Sakit, Pak. Wah, ini kita-kita aja ya, Pak. Ini kejadian ini enggak kejadian tanpa izin Allah, Pak. Dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa Bapak. Ini enggak usah ngaku ke saya, Pak. Bapak pikirin aja dosa Bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa Bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini pasti ada dosa. Bapak kan ada. Nah, Bapak fokus sekarang pikirin dosa Bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa. Tapi kan bukan cuman istri yang bikin dosa, Pak. Jangan Bapak siang malam mikirin dosa istri. Ah, dosa Bapak gak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa Bapak tuh Bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa Bapak. Saya gak akan ikut campur. Bapak pikirin. Udah mereview dosanya. Lebih bahaya dosa Bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri tapi Bapak enggak tobat, Bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya, Den? Seperti yang perwakilan, Han. Ya sudah, begitu saja. Nah, inilah ilmu tauhid, hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kan kayaknya yang paling jahat tuh istrinya. Ya, istrinya salah dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana, ah, ini saya talak aja, Pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri Bapak dan bagi Bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya Bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara Bapak dengan Allah. Dosa yang Bapak lakukan, ya. Itu langsung diam, merenung. Jauh lebih terancam oleh dosa Bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha, lalu Allah mau mengampuni, terserah Bapak menalak atau tidak, boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau Bapak enggak tobat, Bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami, ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Dah, segitu aja, hadirin. Kita tukar pikiran, ya. Masih lama ini. Yang kedelapan, disertai aksi tipu daya menakuti seperti pas dibukam darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya. Pakai yang serem-serem lah. Dan yang kesembilan, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang gak jelas. Ya, yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu udah lebih dari cukup, benar? Kita nih kena sekarang takdir kena musibah. Sakit ya tinggal terima episode sakit. Berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah. Doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu apa berobat, perbanyak murojaah Quran. Ngapalin Quran karena setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya udah. Udah jalanin aja, sudah jelas contohnya, ya. Nggak harus banyak mengada-ada. Nggak, bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat, betul? Jangan ngatur Allah lah, ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya benyut. Ibu, bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu gak jadi selesai. Kita enggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Tolong dengar ini baik-baik ya. Kita tidak ridho kepada satu kejadian, itu tidak akan merubah kejadian itu jadi robah jadi cocok dengan keinginan kita. Enggak, hanya membuat kita makin jauh dari Allah. Contoh nih ya, yang mau menikah terus batal. Si calonnya nikah dengan yang lain. Ini enggak terima. Itu enggak jadi sama dia, ada bukan jodohnya. Yang jadi itu jadi stres. Jadi jangan suka menangisi masalah. Terima, terima episode itu. Sambil udah terima, sing lapang hati. Sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin deket dengan Allah. Titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau gak nerima dia gak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air. Tetap ya bubur ya. Itu emang pelajaran dari infotainment itu gak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu. Apa? Ayo apa? Ya ngambek, ya datang lagi. Ya gak? Emang udah cobaannya begitu. Sebaiknya tidak sampai kita mengekspos. Ya kecuali kepada orang yang amanah dan ahlinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, yang pertama kali dilakukan adalah tobat. Loh, suami yang salah saya yang tobat. Apa salah saya? Nah itu, gak ngaku. Ya, mungkin tidak suami salah, tapi kita juga kan punya salah, betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mah tobat. Tobat itu gak pernah rugi. Karena makin bersih, makin tenang. Makin bersih, makin dibuka jalan keluar. Makin bersih, makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Gak ada ruginya. Yang rugi itu gak tobat. Wa malam yatub. Faulaika umuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siap dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu, tobat ya. Nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah nanti gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus-menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepa, sedepa jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah. Nambah masalahnya. Prinsip sabar itu kan dua, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan. Dan yang kedua, dia tidak punya tempat kembali dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki, makin susah sabarnya. Dan makin lari kepada selain Allah, makin tidak bisa sabar. Bagi yang sudah terlanjur keperdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatang itu sepengetahuan saya hanya dua. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? istrinya Ustaz ini bidannya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Ah, mau apa datang ke mereka ya? Gak ada kerjaan. Bisa hilang itu akidah kita. Mereka gak bisa apa-apa selainnya kayak-kayak gitulah, gak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni, matang, itu tidak akan banyak acting, pasti Pak. Adem, tenang, ya saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah, tanpa pamrih, gitu. Ah, gak ada acting, gak ada, lurus, apa adanya, jernih, bicara tuh. Tidak ada sekali keinginan diakui, dianggap hebat, merunduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengolong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya. Sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Sudah hampir hujan hadirin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Warta Intimum edisi siar Sabtu 5 September 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Stimulan budidaya perikanan Pemkab Malino salurkan bantuan 159 ribu benih. Berikut laporan Ading Revlin.
2: Pemerintah Kabupaten Malino menyalurkan bantuan stimulan budidaya perikanan berupa 159.375 ekor benih ikan pada kelompok pembudidaya ikan. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di kawasan Minapolitan 7, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara pada Jumat 4 September 2026. Benih yang disalurkan meliputi 73.375 ekor patin dan 80.000 ekor ikan nila. Bantuan juga mencakup 95 pasang indukan, terdiri dari indukan ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, mengatakan bantuan tersebut bersifat stimulan untuk memacu semangat masyarakat dalam mengembangkan budidaya ikan.
3: Tujuan dari bantuan ini sebetulnya hanya sifatnya stimulan aja untuk memberikan pemacu, memicu dan memacu semangat mereka berbudidaya. Permasalahannya dalam siklus budidaya ini kan dia tidak dalam, kalau untuk sifatnya tujuan untuk ekonomis itu tidak untuk satu kali panen, satu kali budidaya, tidak. Dia dalam satu tahun itu bisa beberapa, bisa 2-3 kali. Nah, jadi bantuan kita itu masuknya tidak di 3 musim atau 3 siklus itu, tapi kita di salah satunya. Nah, selebih nanti mereka mengusahakan bibit itu dari kemampuan mereka sendiri. Jadi kita ini hanya membantu sebetulnya, membantu untuk, ya orang bilang tadi, memberikan tambahan modal dari hasil itu nanti. Nah, terutama yang kita utamakan sih untuk mereka yang pemula, pemula maupun yang madya. Tingkatannya ada 3 kelas kan, yang utama itu yang paling tinggi, nomor 2 tinggi itu madya, dan baru yang terakhir itu pemula yang paling awal.
2: Bantuan yang diberikan tahun ini juga mencakup sarana pendukung budidaya, yakni sebanyak 566 karung pakan pembesaran, 75 karung pakan benih PF500, 4 unit kolam terpal beserta rangka, serta 1 unit high blow HP200 yang disalurkan kepada 41 kelompok pembudidaya ikan atau pokdatan yang tersebar di 6 wilayah. Bantuan diharapkan dapat mendorong produksi ikan di Kabupaten Malinau tetap stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Afri menambahkan bantuan serupa sebelumnya juga telah disalurkan pada tahun 2024 dan 2025. Menurutnya bantuan tersebut memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap produksi perikanan di Kabupaten Malinau. Ia berharap bantuan tahun ini tidak terhenti sebagai bantuan konsumtif, tapi menjadi stimulus yang mampu meningkatkan kapasitas usaha pembudidaya, mendorong produksi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, memastikan semua anak masuk posyandu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau tegaskan penimbangan balita serentak dilakukan 3 November 2026. Berikut laporan reporter Widayat.
4: Sekretaris Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvanus, SPI, MMMH, mengarahkan seluruh jajaran pemerintah desa, kecamatan, dan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan penimbangan balita secara serentak pada 3 November 2026 mendatang. Kegiatan ini didahului dengan simulasi guna memastikan pelayanan berjalan tertib dan seluruh anak balita terdata serta terlayani di posyandu. Pemerintah menginginkan anak-anak betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu, bukan hanya sekedar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis dalam penanganan masalah kesehatan prioritas pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu stunting, TBC, dan penimbangan bayi yang akurat. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi indikator utama kesehatan masyarakat, selain juga menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi.
5: Kita mau timbang serentak di bulan November, termasuk nanti Pak Kades ya, di Malinau Seberang itu ya, Malinau Seberang kan, atau Utara. Malinau Seberang itu bayi yang tertimbang itu baru 28%, Pak. Jadi tahun ini harus 100%. Jadi Bapak Ketua RT harus semua bergerak. Siapa anak bayi kita yang belum tertimbang di sana? Nah, ini yang kita mau siapkan 2 simulasi. Ini ada Pak Kades, 2 simulasi. Kemudian nanti kita serentak di tanggal 3 November 2026 ini yang akan datang. Kita pengen ingin anak-anak kita betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu. Ya, mohon ini agak beda karena penting juga, Pak. Jadi saya lagi perhatikan stunting, saya lagi perhatikan TBC, saya lagi perhatikan bayi tertimbang, ya, supaya angka yang mungkin menyebabkan kita menjadi perhatian nasional dan program nasional. Saya sampai ditanya beliau wartawan nih, kenapa Pak Sekda lebih konsen sini? Ya, saya sudah jawab.
4: Penimbangan serentak ini bertujuan memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai status gizi seluruh balita di Kabupaten Malinau, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan, terutama bagi anak-anak yang berisiko stunting. Pemerintah tidak ingin ada satupun anak yang terlewat dalam hal pemenuhan gizi agar benar-benar bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maskot Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kaltara akan dipatenkan. Penggunaan komersial diatur. Ading Revlin menurunkan laporannya.
2: Maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara yang telah difinalisasi di Malinau akan dipatenkan. Langkah tersebut disiapkan untuk mengatur penggunaan identitas visual Porprov, termasuk jika nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, mengatakan perlindungan terhadap maskot dan logo tersebut tengah disiapkan panitia setelah keduanya melalui tahap finalisasi. Hal ini nantinya berlaku bagi pihak yang ingin mencetak atau memproduksi barang dengan menggunakan maskot maupun logo resmi Porprov 2 Kaltara. Dengan demikian, penggunaan untuk kepentingan komersial tidak dilakukan secara bebas tanpa izin pihak penyelenggara. Ernest mengatakan mekanisme penggunaan dan perizinan tersebut masih akan disiapkan lebih lanjut, termasuk bentuk kontribusi yang dapat diberikan pihak yang memanfaatkan maskot untuk produk atau kebutuhan komersial Porprov.
5: Logo dan maskot ini kita lagi patenkan supaya nanti mungkin ya yang penjual-penjual maskotnya harus seizin kita. Jadi kalau mereka mau cetak, ya harus izin kita, paling tidak kan izin atau mungkin apa sumbangsi mereka terhadap Porprov itu.
2: Maskot Porprov 2 Kaltara sendiri diberi nama si Kuma dan terinspirasi dari kucing merah Kalimantan. Sementara logo Porprov juga telah difinalisasi. Ernest menjelaskan proses finalisasi maskot dan logo dilakukan dengan melibatkan tenaga akademisi, profesional serta lembaga adat. Rencana perlindungan tersebut disiapkan seiring dengan rencana pengenalan maskot dan logo secara resmi pada publik. Keduanya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan penyelenggara dan promosi Porprov Kedua Kaltara yang diselenggarakan di Malinau mulai 10 November 2026 mendatang. Ernest menyebut maskot dan logo tersebut rencananya akan diperkenalkan pada momentum Hari Olahraga Nasional sebelum kemudian digunakan dalam berbagai materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Porprov Kedua Kaltara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimu hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimu, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Harapan di pagi hari ini, edisi siar 5 September 2006 bersama Mahdalena.
4: Halo, bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas akhir pekan Anda. Bersama saya, Magdalena Sidoruk akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Sabtu 5 September 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk Kabupaten Malino, pagi hari cuaca diperkirakan udara kabur. Untuk siang hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Malam hari cuaca diperkirakan udara kabur dan sebagian wilayah berpotensi hujan ringan. Dan esok dini hari cuaca diperkirakan udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan udara kabur. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan udara kabur, namun sebagian wilayah berpotensi hujan ringan. Malam hari, cuaca diperkirakan udara kabur, dan sebagian wilayah berpotensi hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga udara kabur. Malam hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah. Dan esok dini hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 2-15 knots atau 4 kecepatan angin 2-15 knots atau 4-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,1 sampai 0,75 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat diperkirakan arah angin dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin 6-15 knots atau 12-30 km per jam dan tinggi gelombang 0,5 sampai 0,75 meter. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini, semoga dapat menunjang aktivitas akhir pekan Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram di @bmkg.tanjungselor atau informasi lengkap untuk website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunduh aplikasi kami di gawai Anda di Info BMKG. Dihimbau kepada masyarakat dalam kondisi seperti ini di tengah kabut asap untuk selalu menjaga kesehatan diri Anda. Hindari kegiatan atau aktivitas di luar ruangan atau aktivitas outdoor. Dan dihimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan sering minum air putih dan juga dihimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan atau dedaunan kering. Saya Magdalena Sidauro pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Barusan kita dengar informasi perakhiran cuaca dari BMKG Tanjung Harapan, tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.
2: Dengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 yang rekan-rekan untuk mengikuti berita Kaltara.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
4: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Nyidulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2.
1: Kita mau nyimpang serentak di bulan November termasuk nanti Pak Kades ya. Ini paling tahu sih.
2: Didorong nih dari teman-teman juga misalkan ada petani atau nelayan atau mungkin RT.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 5 September 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Talu Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rrd.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Manto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Tarakan menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan di Kota Tarakan. Dari total 98 ribu pekerja di Tarakan, baru 52% yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2: Harapannya didorong nih, teman-teman juga misalkan ada petani atau nelayan atau mungkin RT RW.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan terus mendorong pekerja di Bumi Babun Taka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan mencatat masih rendahnya cakupan kepesertaan di Bumi Babun Taka. Hal itu diakui Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Buki. Menurutnya, berdasarkan data, dari total 98 ribu pekerja di Tarakan, baru 52% yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia mengaku paling banyak yang belum terdaftar adalah pekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, dan nelayan.
2: Data Kapolres di Kota Tarakan itu data dari data Sakernas, jadi dari 98 ribu baru 52%. Artinya baru ya. Ya, baru setengahnya lah yang terdaftar di program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Harapannya didorong nih, teman-teman juga misalkan ada petani atau nelayan atau mungkin RT RW di masyarakat bapak dan ibu itu untuk mendaftar menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5: Mayoritas itu pun tidak terprovokasi.
2: Justru itu paling banyak yang belum terdaftar adalah pekerja informal, kayak petani, pedagang, nelayan. Sektor formal rata-rata terdaftar karena dia ada pemberi kerjanya kan.
4: Untuk meningkatkan kesadaran, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan mengaktifkan program Perisai atau penggerak jaminan sosial di masyarakat dengan iuran yang kini didiskon pemerintah menjadi Rp8.400 per bulan. Peserta berhak atas santunan kematian, beasiswa anak hingga Rp174 juta dan jaminan kecelakaan kerja.
2: Ketika mereka meninggal dunia, mendapatkan santunan sampai dengan 40 juta untuk beasiswa buat anak yang sekolah sampai dengan 174 juta, bahkan kalau mereka mau berusaha kerja pengobatan sampai dengan sembuh dengan iuran 16.800 per bulan, bahkan saat ini ada diskon dari pemerintah ada 8.400.
4: Muhammad Rajabsha, RRI Tarakan, terus mendorong untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara mendapati maraknya praktek komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus.
6: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
7: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
6: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
7: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air.
0: Mungindulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
8: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150.000 meter kubik. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
0: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2. Dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2. Artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
8: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Mainau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital.

0: yang bunganya tidak memberatkan para petani.
1: Pemerintah Kabupaten Malino mewacanakan skema pembiayaan lunak bagi pembudidaya ikan melalui kerjasama dengan koperasi Desa Merah Putih dan perbankan. Skema ini disiapkan sebagai alternatif permodalan apabila petani menghadapi kendala dalam proses pemeliharaan maupun pengembangan usaha budidaya ikan. Wakil Bupati Malino, Jakaria, yang ditemui saat menghadiri panen perdana musim tebar 3 di Neapolitan 7, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, akses pembiayaan dengan skema yang tidak memberatkan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan, terutama ketika petani membutuhkan tambahan modal dalam proses pemeliharaan. Menurut Jakaria, kebutuhan terhadap dukungan permodalan tersebut sejalan dengan prospek budidaya ikan yang dinilai cukup menjanjikan sepanjang dikelola secara serius. Jakaria menilai dukungan pemerintah ke depan perlu diarahkan agar petani semakin mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Bantuan tidak diharapkan terus diberikan dalam bentuk yang sama setiap tahun, melainkan secara bertahap bergeser pada pembinaan dan pengembangan usaha.
0: Kalau ada permasalahan di perjalanan pemeliharaan budidaya ikan ini, saya menginstruksikan untuk bisa membangun kerjasama dengan Koperasi Merah Putih atau perbankan dengan kredit-kredit yang lunak, yang bunganya tidak memberatkan para petani. Nanti yang akan melakukan komunikasi itu penyuluh lapangan, kabid bidang budidaya, dan para petani kolam.
1: Dengan pengembangan usaha dan akses permodalan yang lebih berkelanjutan, pembudidaya ikan di Malino diharapkan semakin produktif, mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adin Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, memastikan semua anak masuk posyandu. Sekda Kabupaten Malino tegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, khususnya balita.
3: Kita mau timbang serentak di bulan November, termasuk nanti Pak Kades ya, di Malino Seberang itu ya, Malino Seberang atau Utara.
4: Sekretaris Kabupaten Malino, Dr. Erdan Silvanus, SPI, MMMH, mengarahkan seluruh jajaran pemerintah desa, kecamatan, dan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan penimbangan balita secara serentak pada 3 November 2026 mendatang. Kegiatan ini didahului dengan simulasi guna memastikan pelayanan berjalan tertib dan seluruh anak balita terdata serta terlayani di posyandu. Pemerintah menginginkan anak-anak betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu, bukan hanya sekedar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis dalam penanganan masalah kesehatan prioritas pemerintah Kabupaten Malino, yaitu stunting, TBC, dan penimbangan bayi yang akurat. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi indikator utama kesehatan masyarakat, selain juga menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi.
3: Kita mau timbang serentak di bulan November, termasuk nanti Pak Kades ya, di Malino Seberang itu ya, Malino Seberang atau Utara. Malino Seberang itu bayi yang tertimbang itu baru 28% Pak. Jadi tahun ini harus 100%. Jadi Bapak Ketua RT harus semua bergerak. Siapa anak bayi kita yang belum tertimbang di sana? Nah ini yang kita mau siapkan dua simulasi. Ini ada Pak Kades, dua simulasi. Kemudian nanti kita serentak di tanggal 3 November 2026 ini yang akan datang. Kita pengen anak-anak kita betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu. Ya mohon ini agak beda karena penting juga Pak. Jadi saya lagi perhatikan stunting, saya lagi perhatikan TBC, saya lagi perhatikan bayi tertimbang ya, supaya angka yang mungkin menyebabkan kita menjadi perhatian nasional dan program nasional. Saya sampai ditanya beliau-beliau wartawan nih, kenapa Pak Sekda lebih konsensus nih? Ya, saya sudah jawab.
4: Penimbangan serentak ini bertujuan memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai status gizi seluruh balita di Kabupaten Malino, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan, terutama bagi anak-anak yang berisiko stunting. Pemerintah tidak ingin ada satupun anak yang terlewat dalam hal pemenuhan gizi agar benar-benar bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Widayat, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Perikanan mengungkap tantangan dalam pembudidayaan ikan air tawar di Malino berbeda tergantung dari tingkatan kelompok budidayanya.
5: Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu, karena kita tidak merasa ada ikatan di situ.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Malino mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan di Bumi Intilun. Tantangan berbeda-beda tergantung tingkatan kelompok pembudidaya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malino, Afri ST Padan, yang ditemui dalam kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan panen perdana musim tebar 3 di kawasan Minapolitan 7, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan ada 3 tingkatan kelompok pembudidaya, yaitu pemula, madya, dan utama. Ketiganya memiliki karakteristik persoalan yang tidak sama sehingga penanganannya pun perlu dibedakan.
5: Nah, kalau yang utama ini kebanyakan masih bisa masalah pemasaran. Prasarananya tadi seperti irigasi dan sebagainya itu. Kebanyakan seperti itu. Kalau masalah bibit, masalah budidaya, itu mereka tidak ada masalah. Tapi kalau madya ini transisi dari pemula, nah mereka juga mempunyai masalah yang sama. Masalah kualitas air, masalah penyuluhan, ya, peningkatan kapasitas keahlian dia sebagai pembudidaya tadi itu. Jadi beda karakteristik setiap pembudidaya, tergantung kelasnya di mana. Nah kalau dia pemula jelas lah, dasar-dasar berbudidaya dan sebagainya itu jadi yang kita masih ketahui. Tapi kalau dia mau dilihat dari sisi ekonomis, ya memang tantangan utama kita masalah penganggaran, gitu. Penganggaran yang kurang, nah itu yang dibutuhkan supaya kita bisa mendorong. Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu, karena kita tidak merasa ada ikatan di situ. Kalau hanya sekedar misalnya datang hanya melihat, menyaksikan, tidak bisa memberikan satu solusi untuk keluar menjawab keluhan-keluhan mereka, misalnya kita tidak bisa melakukan intervensi dalam daerah seperti ini.
1: Afri menambahkan kawasan Minapolitan bukan satu-satunya sentra budidaya ikan di Malino. Yang menyebut kampung Mila di Malino Kota sebagai salah satu kawasan budidaya yang lebih dulu terbentuk, di samping sejumlah pembudidaya mandiri yang bergerak secara perorangan maupun kelompok kecil. Menurutnya tidak semua pembudidaya ikan di Malino tergabung dalam kelompok resmi. Sebagian menjalankan usaha budidaya untuk tujuan ekonomi, sebagian lain sekedar hobi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Adi Refling, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan diberikan pada puluhan kelompok pembudidaya ikan di Malino sebagai stimulan.
5: Tujuan dari bantuan ini sebetulnya saya ada sifatnya stimulan aja untuk memicu dan memacu semangat mereka berbudidaya.
1: Pemerintah Kabupaten Malino menyalurkan bantuan stimulan budidaya perikanan berupa 159.375 ekor benih ikan pada kelompok pembudidaya ikan. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di kawasan Minapolitan 7, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara pada Jumat 4 September 2026. Benih yang bisa

0: terdiri dari indukan ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maimau, Afri ST Padan, mengatakan bantuan tersebut bersifat stimulan untuk mengacu semangat masyarakat dalam mengembangkan budidaya ikan.
1: Tujuan dari bantuan sebetulnya sangat sifatnya stimulan aja untuk membuatkan memacu, memicu, dan memacu semangat mereka berbudidaya. Permasalahan dalam siklus budidaya ini kan dia tidak dalam, kalau untuk sifatnya tujuan untuk ekonomis itu tidak untuk satu kali panen, satu kali budidaya, enggak. Dia dalam 10 tahun itu bisa beberapa, bisa 2 sampai 3 kali. Nah, jadi bantuan kita itu masuknya tidak di 3 musim atau 3 siklus itu, tapi kita di salah satunya. Nah, selebih nanti mereka mengusahakan bibit itu dari kemampuan mereka sendiri. Jadi kita hanya membantu sebetulnya, membantu untuk dalam bulan tadi memberikan tambahan modal dari hasil itu nanti. Nah, pertama yang kita utamakan sih untuk mereka yang pemula, pemula maupun yang madya. Tingkatannya ada 3 kelas kan, yang utama itu yang paling tinggi, nomor 2 tinggi itu madya, dan baru yang terakhir itu pemula yang paling awal.
0: Bantuan yang diberikan tahun ini juga mencakup sarana pendukung budidaya, yakni sebanyak 566 karung pakan pembesaran, 75

0: 2025. Menurutnya bantuan tersebut memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap produksi perikanan di Kabupaten Malinau. Ia berharap bantuan tahun ini tidak terhenti sebagai bantuan konsumtif, tapi menjadi stimulus yang mampu meningkatkan kapasitas usaha pembudidaya, mendorong produksi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara mengungkap rencana pengajuan hak cipta logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi untuk penggunaan komersial.
2: Logo dan maskot ini kita lagi patenkan supaya nanti mungkin ya yang penjual-penjual maskotnya harus izin kita.
0: Maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara yang telah difinalisasi di Malinau akan dipatenkan. Langkah tersebut disiapkan untuk mengatur penggunaan identitas visual Porkov, termasuk jika nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malinau, Arna Silvanus, mengatakan perlindungan terhadap maskot dan logo tersebut telah disiapkan panitia setelah keduanya melalui tahap finalisasi. Hal ini nanti

0: Bernas mengatakan mekanisme penggunaan dan perizinan tersebut masih akan disiapkan lebih lanjut, termasuk bentuk kontribusi yang dapat diberikan pihak yang memanfaatkan maskot untuk produk atau kebutuhan komersial Porprov.
1: Logo dan maskot ini kita lagi patenkan supaya nanti mungkin ya yang penjual-penjual maskotnya harus izin kita. Jadi kalau mereka mau cetak, ya harus izin kita. Paling tidak kan izin atau mungkin apa sumbangsi mereka terhadap Porprov.
0: Maskot Porprov Buah Kaltara sendiri diberi nama Si Kumak dan terinspirasi dari kucing merah Kalimantan. Sementara logo Porprov juga telah difinalisasi. Ernest menjelaskan proses finalisasi maskot dan logo dilakukan dengan melibatkan tenaga akademisi, profesional, serta lembaga adat. Rencana perlindungan tersebut disiapkan seiring dengan rencana pengenalan maskot dan logo secara resmi pada publik.

0: Nasional sebelum kemudian digunakan dalam berbagai materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Porpos 2 Kaltara. Adi Refling, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Tarakan menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan di Kota Tarakan. PMK Malinau wacanakan skema pembiayaan lunak bagi usaha budidaya perikanan dengan menggandeng koperasi Desa Merah Putih dan perbankan. Panitia Poprov Kedua Kalimantan Utara ungkap rencana pengajuan hak cipta logo dan maskot Poprov untuk penggunaan komersial. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Sekian berita Kaltara.

Dengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan tetap selalu siap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu siap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

Pralsono masih bersama kami di Prosa, putarakan kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.